0: Saudara pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Provinsi Sumatera Barat, Yuzawardi Usama Putra mengatakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Malek menyangkui nagari magia wewenang luwe kepada pemerintah nagari dalam pemerintahan pelaksanaan pembangunan sarato pemberdayaan masyarakat. Otoritasku dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan usaha dan dikelola dek petani milenial. Menurutnya, generasi muda mempunyai kelebihan dalam memanfaatkan teknologi, melaksanakan usaha dan lebih efisien sarato dapat mengidentifikasi peluang pasar. Dalam kondisi tasamui, pemerintah nagari paralu menampung potensi ko melalui kolaborasi Jo Bumnak dan memanfaatkan alokasi dana nagari untuk program ketahanan pangan. Yuzawardi menambahkan pembangunan petani milenial Jo dapat bersinergi Jo program andalan nagari kreatif hub. Melalui program ko, potensi lokal didorong untuk mencapai pasar dan lebih lawe, sarato memanfaatkan platform pemasaran digital Jo I Dagang.
1: Peran pemerintah, terutama pemerintah nagari, tentu mengakomodasi semua sumber daya manusia yang ada di wilayahnya, termasuk petani milenial, dan bisa berkolaborasi. Kalau di nagari ada dana usaha milik nagari, ya, kemudian di situ juga ada dana desa yang bisa diberikan 20% untuk ketahanan pangan, sebetulnya bisa.
0: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Provinsi Sumatera Barat, Yuzawardi Usama Putra Baharo, sinergi antara pemerintah nagari Jo petani milenial kan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Selain itu, Halko dapat pula memperluas akses pasar dan mendorong pemberdayaan masyarakat nagari sehingga potensi ekonomi lokal dapat berkembang lebih luas. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Saiful Andri menjelaskan, merupakan sebagian dari 42 kabupaten Jokota di Indonesia dan ditunjuk sebagai daerah percontohan untuk digitalisasi bantuan sosial, yakni Kota Padang. Sebagai persiapan, Dinas Sosial Kota Padang alamadokan rapik josesi sosialisasi kepada seluruh camat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar. Saiful mengungkapkan rapik digitalisasi bantuan sosial ko diadokan pada tanggal 7 jo 8 Juli 2026 di dua kecamatan, yakni Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Jo Kelurahan Pengambiran Ampalu dan 20, Kecamatan Lubuk Bagaluang.
2: Persiapan pelaksanaan digitalisasi bansos Kota Padang masuk dalam 42 kabupaten kota sebagai piloting. Dan rencananya tanggal 7-8 Juli kita tunjuk dua kelurahan yang akan kita jadikan sampel, yaitu Kelurahan Kuranji di Kecamatan Kuranji, kemudian Kelurahan Pengambiran.
0: Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Selvo Andri, menambahkan dokumen dan paralu disusun dalam proses pengumpulan data, antara lain adalah kartu keluarga, KTP warga, sarato nomor nasabah listrik atau meter PLN. Pengumpulan data digital ko dijadwalkan berlangsung hingga akhir Agustus 2026, sehingga pada bulan September data penerima bantuan sosial dapat dipakai. Melalui digitalisasi, pemerintah Kota Padang berharap pengumpulan data penerima bantuan sosial menjadi lebih tape. Dusara pendengar, Kepala Dinas Sosial Jo Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinsos PMD Kabupaten Solok Selatan, Nur Hayati, mengatakan hasil verifikasi merupakan sebagian syarat penting dan alat terpenuhi dalam proses pembangunan sekolah rakyat. Sebelumnya ada kekhawatiran lokasinya berada di daerah nan rawan bencana. Beliau menjelaskan berdasarkan koordinasi Jo Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum Jo Badan Geologi, segala persyaratan pembangunan saat kini ko alah masuk tahap K3. Tahap ko dijadwalkan ke terlaksana pada bulan Oktober 2026. Jo agenda utama adalah proses tender pembangunan.
3: Tadi lah dapet lo surat dari ESDM Badan Geologi. Awak nak termasuk dalam KB 3, 2 atau 1 dari Gunung Kerinci itu. Dan persyaratan semuanya lah katonyo masuk dalam tahap 3. Di sekolah rakyat ini, murid-muridnya itu kan hanya desil 1 dan 2. Nggak bisa sembarangan, harus itu gitu.
0: Nur Hayati menyampaikan pembangunan fisik sekolah rakyat berada di bawah otoritas Kementerian Pekerjaan Umum. Mainge nilai proyek nan dipakirokan sejumlah 200 miliar rupiah hingga 250 miliar rupiah. Pelaksananya diproyeksikan memakai skema multi tahun. Lueh lahan pertanian organik dan bersertifikat di Sumatera Barat alah menurun selama 3 tahun terakhir. Tren kota jadi di tengah-tengah meningkatnya binai masyarakat pada produk makanan organik. General Manager Lembaga Sertifikasi Organik LSO Sumatera Barat, Wina Rizky Hartati mengatakan penurunan terjadi pada wilayah tanah dan disertifikasi secara hukum sebagai organik. Menurutnya banyak petani dan alam melaksanakan pertanian organik kendati alun mendape sertifikasi secara resmi.
4: Dikatakan 3 tahun ini agak menurun luasan lahan yang tersertifikasi organik. Kalau yang kita amati ya, yang status kepemilikan lahan atau lahan yang diolah secara bersama atau setiap musim panen giliran nih gitu kan. Nah itu kan bisa jadi salah satu kendala tidak berlanjutnya pengelolaan secara organik.
0: Beliau menjelaskan sebagian penyebab utama adalah masalah kepemilikan tanah di Sumatera Barat dan umumnya dipaci basamu de cie keluarga atau dikelola secara bergantian. Situasi itu membuat sulit untuk berkomitmen mempertahankan sistem pertanian organik dalam jangka panjang. Bersama padangnya sakit dulu kabar barito pagi kini, bisa kita bahas balik juga pada lain pulau pada waktu dan sama. Ambo dan membawa ke kabar Amna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih, salam baik pagi.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato saio, kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar saling kanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pun.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
4: Iya.
3: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
4: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
3: Aku bu baliknya 55.500 lah ibu.
4: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
3: Santai yo bu.
4: Nggak ada piti ketek dia.
3: Oh iya bu.
4: Aku nyuh scan barcode selah.
3: Wih canggih bu ma.
4: Iyalah dia. Kalau ada nang simple mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pariaman Sumatera Barat terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
6: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
7: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
8: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
6: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
7: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
6: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
7: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
6: Tapi...
7: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusa Padang utusan khusus Presiden Bidang Energi Jo Iklim Hasim Choy Hadi Kusumo mengatakan program makan pagi gizi gratis untuk anak Jo ibu hamil akan tarui dilanjutkan. Dan Iko sebagai bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Alko disampaikan Hasim dalam acara pelantikan Jo Pengukuhan DPD, DPP, dan DPC Srikandi Jaga Desa, Organisasi Sayap, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa. Dan beliau menegaskan bahasanya program MBG merupakan tekad Presiden Prabowo dan tidak akan dihentikan hingga seluruh sasaran perimu manfaat memperoleh akses makan bagi si gratis. Menurutnya, gagasan program MBG telah dicetuskan Presiden Prabowo sejak sekitar tahun 2006 sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia, khususnya dalam mengatasi persoalan stunting. Nusa Padang, beko kita ke info lainnya, tetap bersama program PRRI Padang.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu.
5: Kamu adalah pendengar yang baik.
6: Aku tidak pernah meragukanmu.
7: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
8: Kamu membuatku merasa lebih baik.
9: Aku suka berbicara dengan kamu.
10: Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lompat RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Usaha Padang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tarui memperkuat sektor perikanan melalui program One Village, One Product atau OVOP yang telah dimulai dijalankan dalam beberapa bulan terakhir. Program tersebut difokuskan pada pengembangan komoditas ikan dan magia bantuan bibit ikan, pakan, sarana pembangunan kolam budidaya untuk kelompok masyarakat. Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan bahwasanya program OVOP menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi ikan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, sektor perikanan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru di daerah. Anissa menjelaskan kebutuhan ikan di Kabupaten Dharmasraya mencapai sekitar 5.000 ton setiap tahun. Namun, hingga saat kini produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan tersebut, sehingga masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG Pusat meresmikan fasilitas high frequency HF radar array yang berada di Pantai Anas Mali, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG Pusat, Profesor Tauku Faisal Fatani mengungkapkan HF atau radar array merupakan teknologi pemantau lawi jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan arus, arah arus, dan tinggi gelombang secara real time. Pemasangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dan capek di bidang kemaritiman sekaligus magia perlindungan untuk masyarakat. Toko Faisal Fatani menyampaikan Sumatera Barat mempunyai 3 radar dan dibagi pada 3 titik, yakni C-band radar untuk penerbangan di Bandara Minangkabau, kemudian radar maritim di Teluk Bayu, dan kemudian HF radar dengan jangkauan sampai 150 km.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padan, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangga masih informasi dari rri.co.id. Pemerhati jaminan kesehatan mendesak pemutihan tunggakan iuran kepesertaan mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut dinilai sangat strategis untuk memulihkan balik keaktifan puluhan juta peserta program jaminan kesehatan nasional. Dan diskusi kebijakan penghapusan utang bajalan pada Kamis Kapatangko di kantor pusat BPJS Kesehatan. Upaya restrukturisasi keuangan dana jaminan sosial DJS dinilai membutuhkan penyesuaian regulasi supaya tidak merugikan negara. Guru Besar Fakultas Ekonomi Geobisnis Universitas Indonesia Delisa Aulia Valianti menyampaikan sektor keuangan jaminan sosial memerlukan kebijakan restrukturisasi dan matang supaya magia dampak positif bagi likuiditas. Dan untuk penghapusan tunggakan ko, sebenarnya secara makro dan kebijakan fiskal sangat baik. Serupa kasus KUR, restrukturisasi KUR, penghapusan KUR yang Allah beberapa tahun tidak dibayar. Itu karena dari sisi banking dan dari sisi kesehatan sektor keuangan sendiri, penghapusan tagih macet akan membantu. Delisa juga menjelaskan pelaksanaan teknis pemutihan iuran tasabuh tetap memerlukan kehati-hatian administratif dan matang. Koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertujuan untuk menghindari potensi kerugian negara akibat kebijakan tasabuh.

Kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih, aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan pacu upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event pariwisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
1: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Nusa Padangan, sebanyak 20 supir angkot dan ojek di Kota Padang Panjang mengikuti pengajian rutin dan digelar Badan Pengelola Islamic Center BPIC Kota Padang Panjang di Islamic Center Padang Panjang sebagai upaya memperkuat pembinaan mental dan spiritual bagi para pelaku transportasi umum. Staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik pemerintah Kota Padang Panjang Dian Eka Purnama mengatakan pengajian indah hanya menjadi sarana menambah ilmu agama tapi juga memperkuat persaudaraan, kepedulian sosial dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau menyatakan supir angkot dan ojek mempunyai peranan penting dalam magia pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, apabila profesi tersebut dijalankan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab, maka pekerjaan tersebut dapat menjadi ladang ibadah. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam menurunkan tim untuk melakukan pemantauan persediaan joharago, bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional, sehingga data yang didapat digunakan dalam pengendalian harago. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Jo Ketenagakerjaan Agam Budi Perwira mengatakan bahasanya tim yang diturunkan sebanyak 3 orang dari bidang pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam. Tim tersebut melakukan monitoring ke sejumlah pasar tradisional dan didampingi Kapalo Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam Adonivi Edward.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alah, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Bu, kopi segala, Bu.
5: Iko kopinya, Yuang.
4: Ah, Ibu bagarase sama saya, ah. Dibalikan pula gelasnya. Terserah dia, Bu.
5: Indak, Yuang. Iko namanya kopi tatungkui. Indak akan berserah dia, Yuang.
4: Oh.
6: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
4: Bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
7: Saya kan cuma sebentar, Mas.
4: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
8: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: terpasang, air laut naik, atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pariaman, yakni rantau pesisir barat Minangkabau, lahir dan berkembang sebuah seni pertunjukan, yakni menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis yang bersumber dari sejenis pencak silat tanpa persentuhan fisik di antara kedua petarung. Walaupun mereka tetap melakukan jurus-jurus menyerang dan menangkis atau mengelak seperti pencak silat pada umumnya. Namun, tidak satu pun gerakan mereka yang menyentuh lawan masing-masing. Sehingga, sepintas kedua pesilat itu seakan-akan sedang menari, padahal mereka sedang bersilat. Gerakan kedua pesilat itu diiringi oleh alunan vokal dampiang yang ikut menuntun langkah dan gerakan pesilat di atas laga-laga. Arena tempat kedua pesilat bertarung yang terbuat dari anyaman dan rajutan bilah bambu. Inilah yang dinamakan Sile Ulu Ambek. Lu Ambek berasal dari kata lalu atau lewat dan juga ambek atau hambat, bermakna serangan dan tangkisan. Tarian dari gerakan saling serang dan tangkis serta mengelak yang dilakukan secara berganti-ganti di antara dua orang pesilat itu karena mereka bergerak seperti menari. Gerakan-gerakannya berasal dari silat bayang atau silat bayang, yakni aliran silat yang menggunakan kekuatan magis atau batin, sehingga tidak memerlukan kontak fisik secara langsung. Pertunjukan silat Ulu Ambek yang secara fisik merupakan aktivitas gerak-gerik silat dan juga tarian, penyerangan, dan penangkisan. Namun, secara simbolis, serangan dan tangkisan itu merupakan simbol pemberian dan penerimaan dari seorang guru atau se kepada muridnya. Substansi pemberian dan penerimaan itu adalah pembelajaran budi dan pengetahuan spiritual. Dengan kata lain, Ulu Ambek lebih mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis tanpa kontak fisik. Tentang hal ini terungkap dalam sebuah perbincangan dengan seorang pemerhati Sile Minangkabau, Mu Asri.
1: Ulu Ambek ini seni budaya yang berbasis bela diri ya, yang tumbuh dan berkembang di daerah Padang Pariaman. Beda dengan silat yang lain, kalau silat misalnya itu banyak sentuhan atau bersentuhan antara satu pesilat dengan pesilat yang lain. Tapi Ulu Ambek itu jarang sekali terjadi sentuhan. Kalau dulu-dulu orang-orang pemain Ulu Ambek ini kan punya ilmu kebatinan. Maka serangan itu tidak harus bersentuhan, tapi mereka sudah tahu kalau satu orang menyerang lalu tidak ada yang menghindar atau menangkis, itu sudah tahu bahwa ada yang kalah, ada yang kena. Kemudian sekarang ini karena memang tidak banyak lagi yang punya ilmu-ilmu seperti itu, Ulu Ambek masih ada, tapi tidak lagi banyak digunakan sebagai pembela diri. Tapi jadi sebuah seni pertunjukan dengan gerak-gerak yang menarik ya, tanpa menghilangkan identitas aslinya Ulu Ambek itu.
0: Sile Ulu Ambek sudah sangat lama dikenal dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Bahkan juga sudah menjadi sile khas daerah itu. Dari salah seorang pewaris Sile Ulu Ambek, Bagindo Rajali, diketahui bahwa munculnya Sile Ulu Ambek diduga tidak terlepas dari keberadaan Syekh Burhanuddin, pengembang Islam di pesisir barat Minangkabau kala itu dan berpusat di Pariaman. Dikisahkan bahwa Sile Ulu Ambek adalah penggabungan Ulu Ambek dengan Sile oleh Syekh Burhanuddin dari dua pendekar yang berselisih kemudian didamaikan dan bela diri pegangan mereka Ulu Ambek dan Sile digabungkan oleh Syekh Burhanuddin, seperti dituturkan oleh Bagindo Rajali.
2: Sejarah Ulu Ambek itu berdasarkan kepada Syekh Burhanuddin ang sikali jantan yang kaki sangko beparang. Pantaraan waktu peparangan itu diambil lah. Tidak boleh. Itu berdasarkan Cikali Jantan untuk baparang dia kasih sangkau itu mangkuk diambe. Ah, gendong. Jadi tak jadi baparang, Cikali Jantan itu di dalam sejarah Luambe itu siah Luambe. Hubungan Josi Burhanuddin itu tiba-tiba damai dan disatukanlah Luambe ini Josi Le. Baapai Mahaman Sile, baapai Mahaman Luambe, sama. Luambe itu mangkuknya itu sudah jaraan, ini punya rasa. Kalau masuk, ini rasa kok kananya. Mangkut tak jadi Luambe, lah zaman itu waktu abai ampe balik salam.
0: Ulu Ambe dipertunjukkan pada suatu alek nagari. Alek nagari adalah pesta atau semacam festival yang diadakan oleh sebuah nagari otonom yang melibatkan nagari-nagari lain sebagai alek atau tamu. Pertunjukan Ulu Ambe adalah pertunjukan beradat. Pertunjukan kesenian yang diklaim sebagai suntiang atau mahkota Niniak Mama atau panghulu atau pemimpin adat masyarakat suatu nagari. Karenanya, pesilat yang ikut serta dalam suatu pertunjukan Ulu Ambe itu bukan datang sendiri, tetapi diminta dan diutus oleh nagarinya sehingga ketika dia berdiri di atas laga-laga, membawa dan mempertaruhkan nama baik serta harga diri nagari dan penghulunya. Karena itu, bagi pesilat yang bului atau kalah dalam Ulu Ambe, maka malunya itu bukan malu pribadinya saja, melainkan juga malu Niniak Mama dan juga nagarinya. Oleh karena itu, pertandingan Ulu Ambe itu diawasi oleh para penghulu masing-masing nagari yang ambil bagian serta dipimpin oleh dua orang janang atau wasit yang ditunjuk oleh Niniak Mama. Karena pertunjukan Ulu Ambe membawa nama baik dan juga harga diri nagari serta penghulu, maka Ulu Ambe merupakan seni yang mempresentasikan manajemen konflik secara komprehensif. Kekomprehensifan manajemen konflik yang dimaksud meliputi penentuan secara tepat ruang lingkup wilayah yang dilibatkan dalam pertunjukan, tata cara memanggia atau mengundang agar undangan dituruti orang, tuntutan pemenuhan undangan bertarung karena merupakan aib apabila tidak mampu memenuhi undangan atau tantangan bertarung yang dalam ungkapan Minang berbunyi malu indak taturi ale urang, indak tatampuah galanggang rami. Bila tidak diundang, juga mesti dipertanyakan, mengapa tidak diundang? Selain itu, kemampuan mendudukan ale atau tamu secara pantas dan patut, penunjukan janang atau wasit secara tepat, pengawasan kepemimpinan janang, pengawasan pertunjukan secara utuh oleh Niniak Mama, tata tertib dan etik permainan, dan juga tata tertib lingkungan dalam konteks pertunjukan Ulu Ambe tersebut. Karena begitu terhormatnya ale atau perhelatan Ulu Ambe, maka selama pertunjukan berlangsung, tidak boleh ada pertunjukan lain pada saat yang sama, dan juga tidak dibolehkan menimbulkan kebisingan. Di samping itu, selama beberapa hari yang telah ditetapkan oleh pertunjukan Ulu Ambe, semua pedagang yang berjualan di sekitar area pertunjukan harus tunduk kepada Niniak Mama atau panghulu.

0: Suasana Padang, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperpanjang masa pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP hingga 4 Juli 2026 karena kota pada sejumlah jalur penerimaan masih alun terpenuhi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nasrul mengatakan perpanjangan dilakukan sesudah pihaknya menemukan kuota jalur domisili prestasi jo afirmasi di seluruh SMP negeri di daerah Tasabuy dan masih tasadio. Selain itu masih terdapat orang tua dan mengalami kendala dalam proses pendaftaran. Perpanjangan kok dilakukan karena dari data yang ditemukan kuota jalur domisili, prestasi dan afirmasi di seluruh SMP alun terpenuhi sehingga kembali membuka SPMB tahap kedua. Informasi selanjutnya, BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh mencatat jumlah peserta program JKN telah mencapai 148.693 jiwa atau 98,56% hingga 1 Juni 2026. PPS Kapalo BPJS Cabang Payakumbuh Indria Melisa usai melaksanakan public expose BPJS Kesehatan mengatakan kepesertaan Tasabuy terdiri dari beberapa segmen yakni PBPU Pemda, PBIJK bukan pekerja, Mandiri, PPUBU dan PPUPN. PBPU Pemda sebesar 49.631 jiwa. Kemudian PBIJK 38.802 balai, bukan pekerja 5.484 jiwa. Peserta Mandiri 5.425 jiwa, PPUBU 5.575 jiwa, dan PPUPN 24.761 jiwa.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

FM RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bersama Padangan, berikut kita ke informasi UMKM dan itu bagai strategi ya. Strategi mempertahankan nilai jual di era efisiensi saat kini kok. Ya, ini bahwa caranya supaya UMKM tetap untung tanpa harus mengorbankan kualitas produk yang akhirnya merusak nilai jual tersebut. Dan ketika daya beli konsumen sedang selektif, memotong biaya operasional secara asal-asalan justru bisa membuat bisnis nampak murahan di mata para pelanggan. Nah, supaya nilai jual atau value produk tetap tinggi, namun operasional tetap efisien, ada beberapa strategi taktis dan bisa diterapkan. Yang pertama adalah menerapkan strategi kombinasi paket atau bundling. Nah, daripada menurunkan harga produk satuan yang bisa merusak citra merek, bisa membuat sistem paket. Kombinasikan produk non-pal yang laku atau best seller jual produk yang margin keuntungannya tinggi atau yang perputarannya lambat. Kemudian yakni di efisiensinya kita bisa menghemat biaya pengemasan, packaging, serta logistik dan dua barang yang keluar sekaligus. Kemudian konsumen merasa mendapatkan keuntungan atau nilai labiah perceived value yang tinggi karena harga paket terasa lebih hemat dibandingkan membeli satuan. Kemudian tips yang kedua adalah mengoptimalkan operasional lean product. Efisiensi sejati tidak memotong kualitas bahan baku, melainkan memotong pemborosan dalam proses produksi. Jadi kalau dari audit Alur Karajo, kita bisa mengamati proses pembuatan produk, apakah ada langkah dan membuang-buang wakatu, atau apakah ada bahan baku yang acok tabuang sio-sio yang disebut spoilage. Kemudian untuk sistem JIT just in time skala ketek, jangan menumpuk stok bahan baku terlalu banyak yang berisiko rusak atau kadaluarsa. Jadi bisa membeli bahan baku sesuai proyeksi penjualan jangka pendek yang matang. Iko ka menjago arus kas atau cash flow tetap sehat. Oke, Rusana Padangnya, baik kita lanjutkan balik tentang strategi UMKM dalam era efisiensi saat kini supaya tidak mengurangi daya jual. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan nafas Anda? Tanpa memikirkan apa yang terjadi kemarin atau mencemaskan apa yang ada di depan. Hari ini, dunia bergerak begitu cepat. Pikiran kita kerap melompat dari satu beban ke beban lainnya. Kita ada di sini, tapi pikiran kita tertinggal di tempat lain. Mindfulness bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini Anda aman. Di detik ini Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
4: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
5: Mas Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
4: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
5: Kok enggak bisa?
4: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
7: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
6: Jangan-jangan ada...
7: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling.
8: Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
6: Ujung-ujungnya ngorok juga.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Padang, kita lanjutkan balik tips UMKM Mbak Aca Arunyo, mempertahankan nilai jual di zaman efisiensi saat kini kok. Yang pertama tadi menerapkan strategi kombinasi paket atau bundling. Yang kedua mengoptimalkan operasional dengan lean production. Dan yang ketiga menonjolkan local sourcing dan juga narasi produk. Jadi biaya logistik dan rantai pasok global dan indah menentu acok kalima bebankan pengeluaran UMKM. Jadi efisiensinya beralih ke pemasok atau supplier lokal tadake untuk memangkas biaya transportasi serta mempercepat waktu produksi. Kemudian untuk nilai jual, kemas perubahanku menjadi sebuah narasi atau carito, istilahnya storytelling, storytelling pemasaran. Dan konsumen saat kini kok sangat menghargai produk yang mendukung komunitas lokal atau ramah lingkungan. Carito kok bisa menaikkan nilai emosional produk di mata para konsumen. Tips yang keempat, memanfaatkan teknologi digital gratisan atau murah. Jadi efisiensi biaya pemasaran dan juga administrasi bisa ditekan habis-habisan menggunakan ekosistem digital yang ada. Untuk otomatisasi layanan bisa menggunakan fitur auto reply atau chatbot gratis di WhatsApp Business untuk menyaring pertanyaan berulang dari pelanggan. Iko menghemat waktu kita tanpa harus langsung merekrut admin yang baru. Kemudian, untuk pemasaran berbasis konten atau organik, manfaatkan video pendek di TikTok atau Instagram Reels untuk membacalikan proses di balik layar behind the scene dari produk kita tersebut. Modal utamanya adalah kreativitas dan ponsel. Namun, jangkauannya bisa sangat luas tanpa membayar iklan. Kemudian yang terakhir, caranya fokus pada pelanggan setara atau retention over acquisition. Mencari pelanggan baru itu biayanya jauh lebih mahal, bisa 5 hingga 25 kali lipat daripada mempertahankan pelanggan yang ala ado. Efisiensinya bisa mengalihkan fokus energi untuk merawat konsumen yang lama. Nilai jualnya untuk program loyalitas sederhana sarupo potongan harga untuk pembelian berikutnya atau layanan prioritas. Pelanggan yang merasa dihargai akan menjadi promotor gratis yang mendatangkan testimoni positif, sebuah nilai jual yang tidak bisa dibeli dengan iklan. Jadi prinsip utamanya efisiensi itu membuang apa yang tidak perlu, bukan mengurangi apa yang berharga untuk konsumen. Pertahankan karakteristik unik produk yang menjadi alasan mengapa pelanggan masih memilih kita dibandingkan kompetitor.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Indonesia tidak hanya terkenal karena kekayaan budayanya, tapi juga keberagaman kulinernya. Saat ini, banyak sekali makanan-makanan tradisional Indonesia yang sudah mendunia. Salah satunya adalah rendang, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan rendang. Makanan tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Saat ini, rendang sudah diketahui sampai ke mancanegara setelah CNN merilis 50 makanan terlezat di dunia. Salah satunya adalah rendang, yang masuk di urutan pertama. Kata rendang bukanlah berasal dari nama bahan utama makanan itu, melainkan berasal dari proses pembuatannya, yaitu merandang atau merandang. Merandang dalam kosakata bahasa Minang bermakna mengolah suatu makanan yang menggunakan santan dalam waktu yang lama dan pengapian yang kecil sampai santan itu menjadi kering sehingga menjadi awet dan tahan lama. Di Minangkabau, bahan utama rendang itu bisa daging, telur, pakis, dan lain-lain. Sehingga ada rendang daging, rendang telur, rendang paku atau pakis. Sebagaimana diungkapkan salah seorang budayawan, Viveri Yudi.
3: Kata rendang itu berasal dari kosakata Minangkabau. Nah, rendang dengan awalan ma atau merendang itu menjadi sebuah proses. Proses memasak dengan waktu yang lama, api yang kecil, tujuannya adalah membuat kering makanan itu atau sesuatu yang dirandang agar dia bisa lebih awet, tahan. Jadi rendang itu, merendang itu proses. Lalu ada rendang daging, ada rendang bolu, ada rendang paku, dan rendang-rendang yang lainnya. Itu adalah benda yang diproses. Ada rendang ayam dan yang lain-lain. Itu yang saya

0: Tentang kerandang. Jadi kerandang jangan diganti-ganti dengan rendang.
1: Diduga kemunculan rendang dahulunya disebabkan dua hal. Pertama, orang Minang akan malu jika ada tamu yang datang tidak dijamu dengan makanan yang enak. Sementara mereka pergi ke pakan atau pasar untuk membeli bahan makanan itu dahulunya hanya seminggu sekali. Karena itu mereka berpikir bagaimana menyiapkan makanan atau lauk pauk yang bisa awet dalam waktu yang lama agar dapat menghidangkan jamuan jika ada tamu yang datang kapanpun. Sehingga terciptalah makanan rendang. Kedua, merantau bagi orang Minang adalah sebuah budaya ketika seorang anak laki-laki sudah beranjak dewasa. Karena kondisi transportasi kala itu belum seperti saat ini yang membutuhkan waktu lama untuk sampai di perantauan, maka orang tua akan membekali anaknya pergi merantau dengan rendang sebagai lauk pauk selama di perjalanan dan hari-hari pertama di perantauan. Seiring waktu, rendang akhirnya dianggap sebagai sebuah makanan kehormatan dan dihidangkan pada acara-acara adat. Sehingga pada sebagian daerah di Minangkabau, rendang menjelma menjadi makanan adat terutama pada daerah Dare, yaitu wilayah daratan tinggi Minangkabau. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Tiferi Yudi.
0: Kemudian dalam rendang itu terjadi ada proses pengawetan. Menurut saya, dulu orang ke pasar, ke pakan, ke balai, itu kan tidak setiap hari. Jadi sekali dia ke pakan atau ke balai atau ke pasar mingguan itu, mereka membeli sesuatu, salah satunya daging. Nah kalau orang yang di gunung tentu daging itu menjadi sesuatu yang jarang mereka beli. Dan sekali ke pasar dia beli pada waktu tertentu lalu diawetkan untuk apa? Nah inilah fungsi sosialnya. Orang Minang itu malu kalau tidak mampu menyuguhkan hidangan yang menarik, yang enak untuk tamunya. Bagi orang-orang Dare misalnya itu yang dianggap makanan yang pantas disuguhkan itu salah satunya itu rendang, rendang daging misalnya, daging sapi. Itu yang saya pahami, sehingga makanan ini bisa bertahan lama dan kapanpun orang datang, tamu yang datang, sudah ada hidangan yang jadi andalan. Nanti ditambahlah dengan telur itik, dengan yang lain-lain, tambah lado, pecel ubi, dan yang lain-lain. Itu dari segi fungsi, bagaimana sikap orang Minang yang malu kalau tidak bisa menyuguhkan sesuatu tamu yang mereka hormati. Kemudian dari dulu dan semua sosiolog pertama membicarakan masalah marantau. Marantau bagian dari budaya Minangkabau. Nah, salah satu pemahaman marantau itu adalah berpindah tempat dengan perjalanan yang dulu sendiri. Perjalanannya tidak seperti sekarang. Lalu dibekalilah dengan makanan. Makanan tentunya makanan yang awet. Karena di perjalanan tidak banyak rumah makan dan segala macam. Jadi rendang salah satu bekal untuk merantau itu.
1: Barangkali karena kelezatan dan manfaat yang besar dari rendang disebabkan oleh perpaduan bumbu, rempah yang beragam, serta proses mengaduknya dengan cara mendorong dan menarik adonannya di dalam wajan di atas perapian yang semuanya butuh kesabaran, nenek moyang orang Minang melihatnya menjadi sebuah filosofi kebersamaan dan kesetaraan fungsi semua elemen masyarakat dalam kehidupan. Sehingga wajarlah jika rendang dianggap sebagai penghulunya lauk pauk dan menjadi salah satu makanan adat. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang praktisi adat Sumatera Barat, Musra Darizal.
2: Di dalam alam Minangkabau ada empat macam penghulu di Minangkabau ini, katakan di Sumatera Barat tadi. Penghulu yang pertama itu penghulunya kue. Penghulunya kue itu namanya penyaram. Penghulunya lauk pauk itu namanya rendang. Penghulunya perempuan itu namanya bundokan doang. Penghulunya kaum, nenek mama, dia bergelar datuk. Empat penghulu inilah yang sangat dominan di dalam alam Minangkabau. Khusus bicara tentang rendang ini di Minangkabau bukan sembarangan rendang ya. Dimulai semenjak dari kita mengadon, membuat ketika randang itu masih berbentuk, baru masuk di tempat pembuatan itu, kuali atau apa, penggorengan atau apa namanya, mengadon randang itu tolak dan tarik. Tolak dan tarik ini akan menjadi filosofi bagi Minyak Mama dan Bunda Kanduang di Minangkabau. Filosofinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan di dalam kaum, kita selalu berunding, bermusyawarah, bermufakat itu tidak boleh menolak saja, tidak boleh menerima saja. Jadi kita tetap memakai keseimbangan dari sebuah pembicaraan itu menjadi kesepakatan bersama. Makanya dalam bahasa Minang sering disebut tolak raya. Jadi selalu pengulu dan bunda kandung itu begitu. Seluruh komponen, seluruh bumbu yang dimasukkan ke dalam ketika kita membuat randang itu sendiri, tak obahnya seperti kita hidup di dalam keluarga. Ada yang jadi santannya, ada yang jadi cabenya, ada yang jadi bawangnya, ada yang jadi bawang putihnya, ada yang jadi dagingnya, ada yang jadi bumbu jeruk purutnya atau jeruk nipisnya, daun jeruk nipis itu sama jeruk purut, ada yang jadi daun kunyitnya. Jadi semua kesatuan yang utuh itu secara global, komunal dalam pandangan Minangkabau itu sangat berfungsi sekali. Jadi kita tidak boleh memveto atau memerintah seseorang di Minangkabau itu untuk melakukan sesuatu tanpa bermusyawarah sebelum melakukan itu sendiri. Apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, tak obahnya seperti bumbu-bumbu yang kita masukkan ke dalam randang itu sendiri sebelum randang itu menjadi randang. Artinya pra membuat randang itu, seluruh bumbu itu akan berbicara sedikit-sedikit. Daun kunyit dia juga akan bicara dalam randang, daun sare juga akan bicara dalam randang, daun jeruk nipis akan bicara, daun jeruk purut akan bicara. Inilah sebuah komponen yang akhirnya menjadi sebuah mufakat dalam artian aklamasi, demokrasi aklamasi. Keputusan bersamalah yang diambil di dalam sebuah musyawarah. Inilah filosofi dari randang itu sendiri.
1: Kini randang bukan lagi hanya sebagai makanan penjamu tamu atau makanan perbekalan orang Minang untuk pergi merantau, dan juga bukan hanya suguhan hidangan dalam acara-acara adat di Minangkabau yang syarat dengan filosofi saja. Melainkan, randang sudah menjadi makanan yang dicari-cari orang dari belahan dunia lain. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan orang Minang khususnya dan Nusantara umumnya. Tapi, akankah kita hanya akan hanyut dengan euforia bahwa randang adalah makanan terlezat di dunia dan merupakan warisannya kepada generasi penerus? Untuk itu, akan sangat dibutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat, terutama orang Minang, dalam melestarikan randang Minang ini. Dan juga dukungan yang kuat dari pemerintah dalam mendorong dan mengawal keberadaan randang sebagai salah satu makanan tradisional asal Minangkabau, agar tetap eksis dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat ke depannya, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Semoga randang yang berawal dari kearifan lokal ranah Minang ini tetap menjadi makanan dunia.

0: Metro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Padangga, pemerintah Kota Solo Sumatera Barat menyerahkan bantuan usaha ke 95 keluarga penerima sebagai upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian dan mempercepat pemulihan kesejahteraan warga lewat dukungan modal usaha produktif. Wakil Wali Kota Solo Suryadi Nurdal mengatakan di Kota Solo proses pengusulan keluarga penerima manfaat atau KPM program pemberdayaan sosial ekonomi Kementerian Sosial telah dilakukan sejak 2025 lewat pendamping program Keluarga Harapan. Dan tahun Niko dari 161 KPM yang diusulkan sebanyak 95 KPM mendapatkan bantuan senilai 5 juta rupiah per KPM yang dipakai sesuai kebutuhan usaha masing-masing. Saluran bantuan didampingi PKH mulai dari pencairan sampai bantuan diterima DKPM dan selanjutnya usaha penerima manfaat akan lakukan monitoring serta evaluasi agar siap graduasi mandiri. Beralih ke kabar kedua, Nusa Padangga, pemerintah Kabupaten Pesawan Barat Sumatera Barat mengoptimalkan pemungutan pajak dari kabupaten sampai negari atau desa dalam upaya mencapai target pendapatan asli daerah sebanyak 175 miliar rupiah selama 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Pasaman Barat Zulfi Agus mengatakan pencapaian PAD periode Januari-Mei 2026 mencapai 35,89% atau 61,21 miliar rupiah.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rombat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dusun Aksa Dunyo. Untuk hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Aduh hari dan kemauankan Dusana Pandanga sampai jam 6 sore. Jangan lupa balik waktu Indonesia Barat. Dan kita ada di Samusik kini sampai jam 1. Kita nikmati lagu-lagu Minang Rancak untuk Dusun Aksa Dunyo. Dan informasi azan zuhur untuk warga Padang dan sekitar yang hariko masuk di jam 2 balik labiah 26 menit waktu Indonesia Barat. Iko lagunan Allah membuka pertemuan kita di siang hariko. Atika Delwis Cinto Anggan Bapisah. Harus seperti itu, ya kan? Mohon kan dusananan menikmati libur di weekend ko. Mulah kita nikmati balik lagu-lagu dan rancak. Mudah-mudahan dusana kasadonyo ada dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang cik apapun lah. Dan selalu bahagia di weekend menikmati hari libur Sabtu dan Minggu. Okay. Sekali lagi informasi azan zuhur beko masuk di jam 2.26. Kita kumandangkan beko sama pendaga dan kini Mbak Bali nikmati. Putarkan lagu dari Sri Viola, Janji Ayah.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Suasana Pandangga, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima bantuan satu unit eskavator dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sektor perikanan yang terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di akhir tahun 2025. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan bantuan ko sangat berarti untuk masyarakat khususnya para pelaku perikanan dan terdampak bencana. Dan beliau menyampaikan eskavator ko akan dimanfaatkan untuk memelokkan jalan jaringan irigasi Sarato jalan produksi yang menjadi penunjang aktivitas pelaku usaha di daerah tersebut. Beralih ke kawanan kedua gabungan organisasi wanita GOW Kota Solo Sumatera Barat menggelar sunatan massal untuk anak dari keluarga kurang mampu sebagai bantuan kepedulian sosial sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Ketua Harian GOW Kota Solo Eli Umar Rifai mengatakan kegiatan ko adalah bantuan kepedulian organisasi ke masyarakat khusus keluarga kurang mampu dan membutuhkan bantuan memenuhi kebutuhan layanan kesehatan anak. Beliau menyampaikan kegiatan ko terselenggara berkat dukungan berbagai pihak sehingga pelayanan ke peserta bisa diagih secara optimal dan aman.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami

0: cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Robat TNRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang untuk Sena Pandanga. Kini jam 3 balik, 9 balik. Dan pasti hari tidak seorang narasumber di studio. Selamat siang Pak Adit.
1: Selamat Adit. Siang pula Om Ari.
0: Bapak Bapak Adit.
1: Alhamdulillah Om Ari.
0: Syukurlah Pak Adit. Ini berbatik ria Pak Adit. Orang jaleh menonton bola tadi malam. Heboh-heboh bola apa kok?
1: Iya dek menghargai itu mah.
0: Oh iya luar biasa.
1: Iya menghargai itu kan. Iya tiak cek.
0: Mudah-mudahan tuh harapannya Indonesia di Pildun ke berikutnya bisa masuk anak Pak Adit.
1: Itu sebenarnya. Iya
0: Tuh,
1: ya, berharap ke Bilo loleh.
0: Bilo loleh. Kan harapan awak kesadonyo kan.
1: Iyo, paling iyo. Belakang aku dicali kan kemampuan tim awak lah mulai cerencak mah.
0: Iya kan. Tuh. Nah barangkali mungkin persiapan juga kan. Dia bisa masuk kan. Persiapan tim awak timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2026.
1: Iya betul. Nah,
0: gitu. Tapi di sana pandang aku rasa sori tak kajui kok. Mangalo do Aditya jo sehari siang-siang ngelung bentuk aku kok.
1: Iya.
0: Senang santai mengantuk-ngantuk matu ye.
1: Iya.
0: Oh, ada juga si Adit.
1: Benar, dari. Aja lain, jalan lain dari.
0: Wak jaleh kan sakit. Jadi siang kurun sunak pendengar, wak berdua kok hadir untuk baca rito saja.
1: Iya. Kan?
0: Sakit tentang Piala Dunia. Tapi bukan tentang Piala Dunia permainan atau pertandingan bolanya. Tapi lebih menyorot ke kejadian-kejadian atau peristiwa unik sarto lucu.
1: Kok lain lo lucu ah?
0: Sepanjang Piala Dunia 2026 kok lain lucu pulo.
1: Kok lucu pulo.
0: Tapi kok nak lucu galak jula.
1: Iya. Nah, tapi jangan di luar.
0: Di luar kalah-kalah di luar. Lah, ini sering-sering. Lurang mencil dia wae. Baim bon, orang beko. 911 kan, tiba lo juga ambulan mandiri kawa kan.
1: Betul.
0: Jadi tadi malam nan main kan apa nak? Namo teh Mesir sama Australia. Nah.
1: Mesir di Australia.
0: Dari hasil menangnya Mesir.
1: Yang Mesir
0: berakhir jo skor sampai 2 adu penalti setelah imbang 1-1 dalam 120 menit.
1: 120 menit.
0: Itu ya. Kini nan kok sampaikan?
1: Ya.
0: Dan tadi itu nan cucu dan unik.
1: Nah, unik tadi ya.
0: Iya.
1: Jadi rupanya bola kan nak ri.
0: Iya.
1: Main bola ben bola aku eh. Ndak sekedar pertandingan sederhana.
0: Betul.
1: Banyak lo. Apa cerah kini itu? Gimmick-gimmicknya.
0: Gimmick, dinamikanya.
1: Dinamikanya.
0: Sekedar pertandingan kiranya dari namanya keberlangsungan Piala Dunia. Kok ada lo hal-hal yang bisa wak cari. Lucu lo kok, unik lo peristiwa.
1: Iya,
0: betul. Dan itu tuh terekspos pun lo, Mutia.
1: Terekspos, yo.
0: Terekspos di media.
1: Media sosial lagi, yo.
0: Iya, lagi zaman gini. Media sosial peranannya penting benar. Sakit T, senam tasigi langsung muncul.
1: Iya. Kini jangan manggil saya biang kan dulu lagi langsung sigi
0: kamu tiap-tiap lo mau sikap
1: iya
0: kok langsung tuh
1: jago enak awalnya media sosial kayak mana tuh
0: iya
1: jempol dulu nya ghost
0: jempolmu harimau mu kan
1: iya kan dulu mah mulutmu harimau
0: inilah jempol menjadi harimau
1: ketiwa enak
0: iya tapi wa coba cari Mutia matamu dan lawak gua maksudnya kejadian lucu kok ado kalau di Minangkabau kena biasanya itia kok lari akhirnya di kuali.
1: Iya, Pak.
0: Jadilah itia hijau atau itia kota gedang kan.
1: Iyo.
0: Nah, di Siko kok waktu apa namanya kemenangan 2-0 tim nasional Meksiko di laga perdana Piala Dunia melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca.
1: Iya.
0: Kan? Kiranya adonan unik pulo.
1: Apa tuh?
0: Itia berjersi timnas 101 kete. Kiranya asik berjalan-jalan di tengah kerumunan fans tuh.
1: Melenggok lah tadi ya.
0: Itu bahkan nak lucu deh.
1: Itu bayang dari itu bang modanya itik malenggo atau jersey ya.
0: Iya, itulah. Nak
1: jersey kok kan pakaian tu nak baju
0: pakaian
1: baju
0: bola tuh.
1: Baju bola tu nak.
0: Baju bola tu. Itulah. Dan itiak kok atau bebek lah istilah. Taliye di dake tugu Angel of Independence di Mexico City.
1: Oh, nanti Mexico, Maya main Mexico.
0: Selesai laga Mexico vs Afrika Selatan.
1: Oh, gitu. Baik. Beri itiak kok dari Mexico atau dari Afrika Selatan gitu bawa ya?
0: Itulah.
1: Kok dari Afrika Selatan yang pesawat ya, Mari?
0: Itulah. Mungkin nanya bisa perlu membeli tiket surang kan? Jadi itu tidak awak asyik setit nak mencari. Kiru di titi setit dulu gitu. Orang rombongan ikut pulau jalan menggali.
1: Pandai lah nyebut online surang.
0: Ya pasti kalau mencari lihat kejadian-kejadian unik kok otomatis kalau zaman kini kok kamera main langsung kan. Langsung membeli kops. Aduh itu lucu mah.
1: Hanya jersey-nya pakai aja ya. Meksiko.
0: Meksiko.
1: Oh, Meksiko. Berarti tuan rumah ya.
0: Iya, tuan rumah mah. Berarti lain apa kita beli tiket juga ya.
1: Tiket begitu. Foto saja.
0: Foto saja juga situ tuh kan.
1: Iya.
0: Dari informasinya video dan foto bebek berkostum timnas Meksiko ko viral di media sosial dan warganet aduh lo magiah julukan segitu. Si Tia gue bebek Piala Dunia.
1: Apa itu? Tahu, ya? Bebek Piala Dunia.
0: Bebek Piala Dunia.
1: Jadi World Cup Duck gitu ya.
0: World Cup Duck. Iya. Ini cie soalnya kan. Iya kan? Iya. Dan itu menjadi maskot Indah Resmi Meksiko dan Piala Dunia 2006. Jadi maskot Indah Resmi.
1: Indah Resmi ya, dek lucu itu ya.
0: Dek lucu tadi itu.
1: Sial, belum nyuti enak ah.
0: Entahlah.
1: Kreatif tuh kreatif, tapi perlu ditiru tuh kreatif tuh.
0: Kreatif, iya. Itu saking anak punya excited dan juga antusiasme, euforia masyarakat dunia untuk Piala Dunia.
1: Jadi mungkinnya pengen mengi pesan, Ina.
0: Pengen mengi pesan.
1: Baso Piala Dunia aku nak milik orang-orang tertentu sudah. Kami itu kak yang punya itik pun bisa boleh.
0: Iya, betul. Artinya Piala Dunia aku tidak hanya namanya diminati dari orang-orang yang suka bola saja.
1: Iya, betul.
0: Orang jadi di luar bola juga. Mungkin suka bola kan. Nah, barangkali yang punya itik aku lah. Namun itik aku siapa deh? Mutiara. Namun Merlin.
1: Ya.
0: Merlin. Mencak tu benar. Belum namanya. Pemiliknya ternyata namanya Carla Ivete, penjual minuman di Jalan Meksiko City.
1: Oh gitu ya.
0: Itu mutia.
1: Nah, mesti Merlin ya.
0: Merlin, mantap banget. Umurnya baru 2 tahun.
1: Siapa Merlin kok?
0: 2 tahun baru itu.
1: Lah pandai lah nyok.
0: Saya kok itu umur 2 tahun. Excited banget nonton film ini. 2 tahun kan lucu juga kan. Itu. Jadi siang kok awak pun masih menerima, silakan
1: bisa menang-menang. Betul, ada kalau gabung ada Arya.
0: Betul, nama bergabung silakan di 08 Sabalia 66 0920.
1: Iya.
0: Atau di 0321
1: 812 Bastampe. Enak.
0: Bastampe, silakan.
1: Bawa bagi cerita gitu. Mata tahu dan sana gitu nyo drama nonton tuh nampaknya lucu deh ya.
0: Iya. Kalau Koko kan kami dapat informasi kok dari literatur atau dari sumber yo. Nah, barangkali mungkin dulu sudah pernah langsung mencari ketika menonton kan. Nah,
1: iya.
0: Bisa jadi berbagi saja sama kami kan.
1: Kan gitu
0: ya. Nah, kan gitu. Itu informasi patamon dan lucu-lucu.
1: Iya, aku adalah Cina Ima dari
0: Putu Mutia.
1: Omari.
0: Mutia pun jual.
1: Jadi, apa kok ya? Anak mau kok, ada fans kok. Kan dong melakukan Weften sama Mama Omari.
0: Oh, yang gerakan
1: mah. Gerakan bergelombang-gelombang. Kalau kan, misalnya untuk mengisemangai kok ya.
0: Betul.
1: Iya kan? Jadi, sudah tuh. Ada rupanya dalam mama itu tuh Omari. Jatuh apa ya kok?
0: Oh, hanya sedang memecah HP itu dia melakukan gerakan web berkembang itu jatuh HP-nya.
1: Jatuh HP kok kan? Tabang lah HP kok. Jadi tentu tak bayang deh dia ngeri itu bawa punya itu lah ya gerakan web jagoan tuh tangan lah mau ngajak pila kamu kau tuh
0: kan itu kan iya itu lain apa po nyungsepnya
1: itulah lah jadi mau kasih itu awalnya mencoba menang kok konser itu beli ya kan mau lekip jadi itu aku pun melewati pagar pembatih kok Maria
0: ke
1: arah tribun di bawahnya gitu lah kan
0: ribet juga sebenarnya tuh kan
1: iya sama akhirnya ada dapetan nyututik semudik lah ada show barek gue.
0: Itu berarti nyokorbankan sejauh handphone tuh lah.
1: Itu balai gitu kan. Rami wah.
0: Iya betul.
1: Jadi itu. Jadi momen kocak sekaligus tragis kok. Tapenya beberapa menit wah sesudah babak kedua dimulai kan itu. Jadi kok peringatan kawak kok jadi
0: penonton
1: bagi wak eh.
0: Betul. Iya.
1: Saking gembiranya hati-hati jaga barang-barang wak.
0: Yo, jangan abai.
1: Jangan abai kadang-kadang wak. Kadang hati gue.
0: Wah di euforia wak terlalu tinggi.
1: Tinggi ya. Ndak terkenal eh.
0: Kalau barangkali kalau sebuah handphone mungkin bisa dibali namanya. Cuma isi dari handphone tuh mungkin ada
1: susah.
0: Waduh kenangan di dalamnya. Kontak person yang apa namanya kuah relasi di dalamnya atau mungkin mobile banking kalau ada pay di orang bisa saja tuh beko disalahgunakan.
1: Bah kalau akhir kok enggak aja leh dewa nontanya.
0: Akhirnya
1: antanya balian orang tapi balian orang kesialan balian nah enggak tahu orang nah.
0: Iya. Tapi memang namanya potongan video bantu itu tuh memang menjadi daya tarik atau memang apa menarik dalam pertandingan sejauh itu nak
1: batu.
0: Iya batu. Emang ada sih nado lucu yo. Namanya si dinamika ya. Nah kan. Nah kini itu kan yang kedua nak selamat ya.
1: Iya.
0: Ah, namanya supporter kok kadang-kadang saling ah namanya kok mungkin saling ego lo sama support grupnya kok. Ah. Ah, kadangnya bercakap, kadangnya aduh jotos
1: iya,
0: kan. Tapi
1: iya,
0: kok
1: iya.
0: Ada yang lucu-lucu kok.
1: Ah.
0: Tapi setelah peluit akhir dibunyikan prit gitu kan. Pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Jepang sama Brazil.
1: Iya.
0: Di tanggal 30 Juni, kado gambar menyentuh hati menjadi viral di platform media sosial tadi.
1: Apa tuh, Mari?
0: Di tengah lautan kaos kuning dan hijau yang merayakan meriahnya waktu itu karena Brazil menang kan? Adalah penggemar Brazil Conan mendekati secara proaktif menghibur menawarkan kata-kata penyemangat ke seorang pendukung Jepang yang pingsan karena kecewa.
1: Terharu banawa nengau dia. Terharu nengau tuh.
0: Terharu banawa karena memang anak monyo berani menahan lawan kok dari hasil imbang 1-1 antara si anu tadi Jepang jo Brazil.
1: Iya.
0: Itu kan luar biasa tuh.
1: Iyalah.
0: Nah, akhir tapi Jepang kalah. Nah, itulah kecewanya pisan tapi bukan justru menggalakkan
1: atau membuli, nah.
0: Tapi justru merangkul awak sesama penikmat bola ya, sama supporter bola malah
1: kan gitu. Haru bana aku ah.
0: Taharu bana aku memang kontras bana yang sebelumnya mungkin ada ejek mengejek ya kan.
1: Iya, betul betul. Nah, tuh itu apa mah? Jadi pelajarannya. Jadi seluruh itu pelajaran Pak Omari. Jadi pelajaran apa? Urang sekolah berbeda negara gua.
0: Enak. Iya iya iya.
1: Lain murid tu nyonya antara pendukung.
0: Iya iya.
1: Awak kadang-kadang senegari Omari. Namu aje Pak sedih-sedih.
0: Enak. Tapi baru nak.
1: Iya.
0: Namu tiha itulah.
1: Itu pelajaran.
0: Itulah fenomena-fenomena yang terjadi.
1: Fenomena yang terjadi. Enak.
0: Piala Dunia kan masih sampai tanggal 20 Juli nanti ya.
1: Sampai tanggal 20 Juli kan.
0: Nah, berarti akan masih banyak fenomena lucu-lucu, unik-unik. Nah, akan kita dapatkan.
1: Iya.
0: Dan kalau Dun Sena Pandangan enggak bisa mendapatkan itu, kita nak bawa bagi ke Dun Sena Pandangan kan.
1: Betul, Bang. Nah,
0: tapi enggak lama-lama aduh, mesti ya.
1: Iya.
0: Setengah jam mau balik mini sejauh.
1: Balik mini sejauh lah tuh.
0: Kalau ungkapkan sedo. Iya. Sampai tanggal 20 Juli nak
1: dobek. Iya, dobek boleh. Cele bosan Dun Sena Pandangan kok.
0: Iya.
1: Kok apa cerita tuh nih goce kan.
0: Iya. Iya, tapi mau kasih banyak tadi lah.
1: Iyalah. Oh mari, ya mari sama mari. Atuh.
0: Ah, wak bosobo boleh di video kata dan lain untuk program Far wak kona.
1: Far, ana Far tuh.
0: Far
1: visual asal review,
0: ha. Visual asal review
1: dunia. Nama asa asal review, ha.
0: Mula dosa pandangan dosa kama-kama Rijo Mutiah pamit dari Far dulu ya. Visual asal review. Tunggu setiap hari Sabtu di jam nan samo.
1: Batu
0: mari. Tapi soprampe RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Rompak RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cahayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Sobat dari Padang Surabaya Sumatera Barat. Dusun Rangka selamat siang untuk Dusun Rangka Sadonyo masih bersama kami. Dan kita ada di program Budaya Hidup Sehat ini, kita akan bagi informasi-informasi seputar dunia kesehatan. Apa musik ya kok? Selamat siang dulu untuk Dusun Rangka, mungkin barangkali sedang di luar, sedang di jalan, atau memang ada keperluan, atau memang ada lagi ya namanya kok memenuhi undangan barale bagai, karena memang Sabtu Minggu biasanya hari nanilo untuk memperlelekan anak serta keluarga kan yang ada kan. Selamat siang dan mudah-mudahan lancar jaya lah. Aiko lagu-lagu nan rancak wau balik-balik mengumumkan dusana jo lagu-lagu nan rancak bana yang lah di list the music director kita dari sia tu bah aku nak nampak 5 hari sejauh kok. Yo, dusana berangkat dari Anq ya, Anq featuring Pinky Prananda. Kini sabar lumari kau bagi informasi dan kamu pergi ngopi bulia santai nang mengantuk bagi kopi dulu. Nah, nalur makan memakan dulu deh. Awak ka lagu bari quicknya dun sanak pandanga. Kini arikan butakan mano nextnya Nandia Teh. Nandia Teh gambar panah duo ado garis kateh lai tuah batuah. Next, kini awak kamu muta lagu manyo. Toh mantap. Mari putakan David Istanbul di sana pendengar. Jangan lupa dengan kami di RRI Digital yang bisa di-download di App Store, Play Store dan di streaming kita rri.co.id. Sama-sama kita simak dulu lagu nan rancak dari salah satu penyanyi muda Minang di Sumatera Barat. David Istanbul judulnya gini kok. Enak nampak doh. Kadang-kadang tuah usah denai dipemainkan ya kan. Nah, tuh makonyo hati-hati mencari pasangannya sampai biko di namanya kuah dipemainkan sejo kan. Nah, jadi kalau kamu mencari seorang harus berdasarkan hati dan perasaan yang tulus. Jadi biar kamu bisa mendapatkan cinta yang tulus pula. Olah, ikulah kita dengarkan bahasa modih di sana.

0: suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
2: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Keempat, RRI Padang.

0: payung merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima janji suci menuju pelaminan. Dua elemen penting yang mengiringi tari payung yaitu, pertama adalah alat musik tradisional yaitu rebana, gendang, akordeon, dan gamelan. Elemen kedua adalah musik dengan lagu Babendi-bendi ka Sungai Tanang.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Waduh, mati aku, jualanku.

Selamat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Usaha pandangan, sakit kepala, aco muncul, akibat kelelahan atau kurang istirahat. Barangkali adonan sadang si kepala kini, aku boleh disimak informasinya. Kondisi ko bisa mengganggu aktivitas hari-harian kalau tidak ditangani, kan? Nah, salah satu cara alami adalah memperbanyak minum air putih. Dehidrasi aco menjadi penyebab utama sakit kepala nan ringan. Jadi cukup awak minum air putih, istirahatan cukup, aku pun akan membantu meredakan gejala sakit kepala. Lalu lah subanta atau akan mengurangi ketegangan di otak. Atau dosana bisa kompres hangat atau dingin yang bisa dipakai sesuai kebutuhan. Tempelkan di dahi ataupun liyeh untuk efek relaksasi. Bisa pula magih pijatan ringan di area pelipis yang biku akan membantu melancarkan aliran darah. Lakukan perlahan supaya badan awak terasa lebih nyaman. Bisa pula mairui aromaterapi sarupo lavender yang akan magia efek menenangkan dan caruko akan membantu meredakan stres yang menjadi pemicu sakit kepala. Sudah terkonsumsi minuman hangat sarupo teh jahe karena memang jahe punya sifat antiinflamasi di usaha pandangan untuk badan anti peradangan, ya kan? Hindari paparan layar terlalu lama katiko sakit kepala. Jadi kalau sedang sakit kepala tu jangan main HP jo, jangan pandang jo HP ko, main HP jo kesedo jo nampak lah. Kok sakit kepala tu kedipangan leh sian jo main HP, ya kan? Istirahatkan dulu mato awak agar kondisi awak tak semakin parah. Kalau sakit kepala acok terjadi, mulai harus diperhatikan pola hidup sehari-hari, makan teratur, olahraga ringan. Nah, itu akan bisa mencegah kekambuhan. Yang pasti dosa perangan cara alami akan menjadi langkah awal untuk penanganan. Tapi kalau memang berlanjut, konsultasi medis tetap dibutuhkan. Gitu, oke? Nah, nikmati dulu lagu.

quick je dulu, so nak penengah biar nak bertambah sikit kepala awak kan. Enjoy dulu sama lagu-lagu dan rancak nama sekitar putar di program Budaya Hidup Sehat siang jelang sore hari ko. Kini awak putarkan satu lagu dari legend, salah satu legend penyanyi Minang yang ada di Sumatera Barat. Sia sih yang nak kenal sama Boy Sandi, ya kan? Nah, kini kau akan putarkan Boy Sandi yang lagunya berjudul Sadiah Putih Bacinto.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Podcast Waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Apadanga di tengah kegelisahan para petani dan nelayan, inovasi bernama Bios Sampai Pulampe sudah sejak lama menjadi solusi. Layaknya wasa, manfaat nyata dari cairan organiko dirasakan langsung di masyarakat hingga menggerakkan Gubernur Sumatera Barat Mahyil Dhiasaloloh untuk tarikh menyuarakan pentingnya keberlanjutan program dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan. Dikatakan masyarakat Sumatera Barat sejauh ini masih membutuhkan Bios Sampai Pulampe dan Gubernur mengapresiasi inovasi yang lahir dari tangan TNI tersebut. Beralih ke kabar yang kedua, kontingen tim sepak bola Solo Selatan menuju pekan olahraga Perprov Sumatera Barat 2026 mulai mematangkan persiapan melalui proses seleksi pemain. Sebanyak lebih dari 100 atlet sepak bola mengikuti seleksi terbuka untuk memperebutkan tampil di skuad yang akan mewakili daerah. Ketua kontingen Perprov Solo Selatan bidang sepak bola Revaldi mengatakan proses seleksi sebelumnya telah dilakukan tanggal 1 dan 2 Juli yang lokasinya berbeda, yaitu di Gor Rimbo Tengah dan lapangan sepak bola Kota Baru. Namun demikian, tim pelatih masih melakukan pemantauan atlet untuk mendapatkan komposisi pemain terbaik sesuai kebutuhan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Ah, iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Romat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangah, wawali di Dedang Dangdut. Sore hariko sampai jam 7 wale. Beko di jam 6 wale kita buka wali hariko. Saruko biaso. Jadi silakan nikmati lagu-lagu dangdut spesial yang kita putangan. Untuk mengawankan usana dan sore hariko serang santai. Celik cuaca di luar pun lah lumayan mendung, ya kan? Mula tadi Bulan Merindu, lagu yang menjadi lagu membuat Cici Farmida terkenal di belantika musik dangdut Indonesia. Nah, kini ada cek lagu yang kita pilihkan dari almarhumah Yunta Ababil yang jadi diva dangdut Indonesia pulau. Kita dengan Trauma untuk dusunak kesadunya dan masih bersama kami di sini.

0: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Ini juga bagus. Ulala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu . Lumayan juga nih total belanjaan. Tapi gak apa-apa, minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ya udah deh, top up dulu. Ya ampun, duit aku kan udah habis buat belanja.

Lompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa penangga penyanyi muda berbakat Naikila, Baba Liak, Manyapo, para penggemar ya yang pasti dengan rilisan lagu berjudul MMG, My Mind Gue. Kehadiran single KOO langsung mencuri perhatian para pecinta musik Indonesia, khususnya generasi Z yang selama ini mungkin dikenal sebagai pendengar setia karya-karya Naikila. Musik videonya telah resmi dirilis dan menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Serupa dilansir RRI dari berbagai sumber, Naikila KOO adalah satu musisi muda dan berhasil menghadirkan warna baru di industri musik Indonesia. Perpaduan hip-hop, pop, dan sentuhan dangdut modern atau dikenal sebagai hipdut, namanya semakin melambung setelah lagu Garam dan Madu Sakit Dadaku viral, terus sukses menarik jutaan pendengar dari berbagai kalangan. Dan dosa pendengar, lewat lagu My Mind Gue Iko, Naikila balik menghadirkan nuansa musik dan ringan, energik dan mudah dinyanyikan. Yang masih liriknya dake jo kehidupan anak-anak muda, serato irama yang keci, lagu ko dinilai punya potensi dan kadang menjadi salah satu lagu favorit di berbagai platform digital dan media sosial. Tak hanya musiknya yang menarik perhatian, kehadiran aktor muda dalam video musik ko pun menjadi sorotan warganet dan menambah antusiasme para penggemar untuk menyaksikan karya terbaru dari seorang Naikila. Wis, yuk kita tunggulah dusun penanggal lagunya yang terbaru ko, apakah lama suat di prompe atau alun, dan bisa di request dek dusun akasadonyo di program Dendang Dangdut. Oke, kini wakabar liah ke Imam S. Arifin, jangan tinggalkan aku.

lenticular clouds itu merupakan awan yang berlapis-lapis dan juga terbentuk karena adanya udara lembab dan dipaksa mengalir ke atas yang berada di sekitar puncak gunung. Bagi para pilot pesawat, sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan-awan ini. Hal tersebut karena akan dapat memicu timbulnya turbulensi yang kuat. Untuk mendeteksi keberadaan awan jenis ini, maka Anda dengan mudah dapat mengetahuinya karena dapat dilihat dari bentuknya. Awan seperti ini cukup berbeda dari awan-awan yang lainnya. Awan seperti ini terlihat seperti sebuah UFO atau piring terbang raksasa atau bahkan sesuatu yang menyerupai tumpukan pancake. Awan-awan seperti ini biasanya terjadi di atas gunung. Banyak sekali gunung-gunung yang terkenal di antaranya adalah Gunung Shasta dan Gunung Fuji. Hal yang menarik dari awan lenticular clouds ini yaitu awan ini terlihat

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah. Karena

Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bersama Perang Awalah di program Denang Dangdut. Silahkan untuk Nanio bergabung langsung di 82 Hampes Tompe atau langsung di 0751 0924. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ari.
0: Iya, Mama Zur ya? Oh, oke, Mama Zur. Gimana, Ma?
1: Hafal ya suaranya?
0: Hafal kayaknya. tapi ini kayak kecil banget ya suara Mama ya? Sebentar, Ma. Coba dicek dulu ya.
1: Coba di sana kali.
0: Oh, di sini ya, Ma ya? Iya, barangkali ya. Tapi aman kok. Oh, udah ya? Oke, lama aman sih. Ya. Alhamdulillah sehat, Ma. Hari ke hari semakin sehat, ya kan?
1: Hari ke hari semakin sehat, Ma. Besok sehat banget ya.
0: Iya, tapi ya. Memang bukan, kayaknya sehat bangetnya bukan hari esok deh, Ma. Mungkin hari beberapa hari ke depan lagi gitu.
1: Kasian banget sih.
0: Iya, kadang-kadang ada flu yang nakal ya, Ma ya.
1: Iya, emang benar kok. Sekarang banyak flu yang kayak gitu, makanya hati-hati.
0: Iya, sekarang itu yang namanya virus tuh gampang banget bermutasi, Ma. Jadi penyakit itu serba baru.
1: Corona gembul badannya kan cepet dapet
0: itu. Iya, coba kalau nggak gembul, makin dua kali cepet dapet.
1: Ari paling nggak suka dibilang gembul ya. Ya deh, Ari kurus
0: lah. nggak apa-apa, Ma. Memang kenyataan begitu kayaknya banyak yang bilang gembul. Memang gembul apa adanya deh. Ma, lagunya ada 10 nih, Ma.
1: Apa aja tuh?
0: Ada 24 karat dari Caca Handika. Terus ada Manis Manja Group, Aduh Buyung. Ada Imam Esarifin, Aku Lelaki, Dia Lelaki. Ikan Nurjanah, Terlena. Terus Kamila Malik, Rekayasa Cinta. Lesti Purnama, Iyad Bustami. Laila Canggung, Asraf Sarmila. Roma Irama, Bujangan sama Weni, Engkaulah Takdirku. Nah, Mama mau yang mana? Laila Canggung aja, Ma. Melayu. Iya betul. Ya, oke, Ma. Salam-salamnya buat siapa nih, Ma?
1: Untuk hari keluarga.
0: Terima kasih banyak.
1: Terus untuk Bunda Queen. Untuk Bunda Mama Najwa.
0: Mama Najwa. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Oke, Ma.
1: Ujan Taibo ya, Taibo.
0: Bujang Paibo, Pak Bujang Paibo.
1: Bu Nur sama Pak Nur Tanjung ya?
0: Iya, Bu Nur dan Pak Nur.
1: Iya.
0: Oke, Ma.
1: Bunda Queen juga ya, Bunda Queen.
0: Bunda Queen ya.
1: Capek, ya, semua aja deh.
0: Semua aja deh ya.
1: Masuk.
0: Ya. Oke deh.
1: Mudah-mudahan Mama, mudah-mudahan Mamanya bisa masuk terus ya, belum jadi berangkat ya.
0: Iya, kalau sebelum jadi berangkat masuk terus mah gas aja.
1: Iya.
0: Ntar
1: kalau udah berangkat baru
0: bisa. Bisa aja sih masuk, bisa aja sih, Ma. Karena RRI bisa ada di mana aja, Ma.
1: Oh iya ya.
0: Iya, tapi tergantung waktu barangkali ya. Kalau di sibuk kan.
1: Bagus ya.
0: Iya.
1: Oke, nanti aku cobain. Kalau
0: okay,
1: kita sama untuk Ari sekeluarga.
0: Iya, amin, makasih. Makasih banyak, Mang Zur. Amin.
1: Terus untuk yang mau masuk dan terlalu lama Mama nanti orang kesel ya.
0: Iya ya.
1: Kasih banyak
0: tadi. Sama-sama, Mas Zur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Zur di Gunung Pangilu begitu kan penelpon ke duo semalam sampai sore Dendang Dangdut. Halo. Iya, sore halo.
2: Halo.
0: Iya, sama siapa hari?
2: Ya, yes, halo.
0: Oh. Om Tommy.
2: Iya, Ri.
0: Wes mantap, Om Tommy. Bapak pegawai mentawai cerah nah, Om Tommy.
2: Masih di depan dari.
0: Oh, anu mandi Om Tommy dah.
2: Anu guys.
0: Iya. Nah, atuh dah nikmati dulu di sikon Om.
2: Iya.
0: Walaupun yang di situ menunggu dengan gelisah Om.
2: Iya.
0: Iyalah. Om Tommy kan diputar lagu Om Tommy.
2: Anu dah Imam dari, Imam.
0: Dia lelaki aku lelaki.
2: Imam dari iya itu.
0: Nah, siap. Oke, okay. Salam-salam Om Tommy.
2: Salam teman-teman tuntun dari Rizu.
0: Yo, makasih Om.
2: Selamat tinggal, sehat keluarga.
0: Terima kasih banyak Om.
2: Sudah itu untuk Bayul, Yana, Bulan, Nana, Buzur, Pak Nur.
0: Oke.
2: Ben Sapai. Roni Karno.
0: Roni Karno.
2: Ya, itu spesialnya untuk kakak abang nih.
0: Ajo Piala.
2: Ajo Piala ya.
0: Ah, oke deh.
2: Terima kasih deh.
0: Sama-sama, Om Tommy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry untuk Om Tommy di Piaman kalau gini. Halo. Assalamualaikum, selamat sore, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
0: Bagoyang gitu, Mbak Yul.
3: Ya, hari.
0: Gimana, Mbak Yul? Udah semakin sehat, Mbak Yul?
3: Alhamdulillah, hari Senin ntar mau kontrol.
0: Oh, ada kontrolnya juga berarti, Mbak Yul?
3: Ada.
0: Mudah-mudahan kontrolnya semakin progres baik ya, Mbak Yul ya.
3: Amin. Makasih doanya, doa yang sama Ari.
0: Iya, betul Mbak Yul, Ari terima doanya Mbak Yul. Soalnya masih sakit juga kan. Biar kita full kita sehat ya.
3: Obatnya udah habis kan kita.
0: Iya.
3: Persiapan walaupun udah sembuh, persiapan kan gak apa-apa.
0: Iya, betul. Buat jaga-jaga lagi kan, buat pemulihan, biar makin fit ya Mbak Yul ya.
3: Masalahnya virusnya terbang sana sini.
0: Nah, iya kan tadi Ari bilang, apalagi sekarang virus gampang bermutasi. Berubah-berubah masuk badan orang bikin sakit baru.
3: Apalagi kita satu golongan darah gitu.
0: Ah, cepet ya Mbak Yul. Tidak perlu berlama-lama dia nongkrong terus bikin sakit kita. Kontrol
3: lagi.
0: Betul-betul. Lancar lah Mbak Yul, ada progres yang positif ya Mbak Yul.
3: Amin.
0: Oke.
3: Makasih.
0: Amin. Mbak Yul mau yang mana?
3: Yang tinggal Ri.
0: Ah, Mbak Yul yang tinggal ada 8 nih. Ada Caca Handika 24 karat. Manis Manja Group Aduh Buyung. Ikan Nurjanah Terlena, Kamelia Malik Rekayasa
3: Cinta. Udahlah, terlena aja lah.
0: Terlena, cih mantap. Oke deh, salam Mbak Yul.
3: Salam buat Ari, sekeluarga. Semoga selalu panjang umur, bertambah rapat Ari.
0: Amin, amin ya Allah. Makasih Mbak Yul.
3: Salam untuk bucur tadi.
0: Oke Mbak Yul.
3: Ada yang di Taruko yang lagi bergoyang-goyang, Sultan Mudo sekeluarga.
0: Ah, oke.
3: Terus ada Pak Nur, Pada Jokaci, Bunda Queen, ada Bu Nur juga, Pak Buyong Tapai, Manoharanya, Putra Kilo 9 sama Emanya. Pokoknya disalami kesadonya tanpa terkecuali doa selamat sehat dari
0: saja. Oke Mbak Yul, siap.
3: Lama nanti nggak keputar yang belakang,
0: pula,
3: jadi kita
0: lagunya.
3: Dapat 3 nanti kan.
0: Iya, bisa 6 nih kita nih. Oh, sama-sama Mbak Yul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk siapa Uni Anca lupa?
0: Oh, Uni Anca di Tunggu Hitam.
3: Iya, belum masuk ya.
0: Belum masuk dia. Kayaknya sisi 2 deh.
3: Oke.
0: Okay.
3: Dari Bone, Bang Cita Mame di Aceh. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yul di rumah. Mama Zur, selamat sore dan

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku Bu, baliknya 55.500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Promoter dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Lusra Perangah di sesi kedua, di sesi akhir program Dendang Dangdut, silahkan. Untuk anda masih di Magabuang di 8255 0811 66 0924. Halo. Assalamualaikum, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang gitu hari. Goyang gitu Pak Nur. Ale begoyang Pak Nur jo terlena tadi, kinur jana.
1: Dari pagi ya begoyang tadi ya.
0: Ada begoyang seperti itu.
1: Dari mungkuk ke belakang ke mungkuk kan.
0: Ana Pak Aro. Itu kan ti olahraga mah Pak Nur. Abiasa hayo jo kan.
1: Iya.
0: Iya, ini emang itu kalau di rumah olahragawanya Pak Nur, mungkuk belakang. Bawa aku duduk-duduk saja.
1: Iya.
0: Kaku pula tulang belulang Pak Beko kan Pak Nur.
1: Iya, kebetulan para model aku ya kan.
0: Ah, iya luar biasa. Tuh tadi berarti memanen Pak Nur ya? Iya,
1: enggak.
0: Enggak. Kalau memanen kan bisa. Oh, lun buah. Iya.
1: Sedang ada musim kan.
0: Tapi ala Bapak Putia Pak Nur.
1: Adun lah, ini adun yang enggak pakai musim kan. Sepuh menjumpa parawe itu.
0: Oh taruh situ ya.
1: Iya. Terus haus aja mbak tadi yang bapak dia kan.
0: Iya. Kurang sekete baik saya ke taman atau ke ladang tuh kan.
1: Ah,
0: baik patian apa benar. Iya.

0: Om Tommy.
1: Itu Mak Yul kan?
0: Mak Yul.
1: Sudah tu Bunda Queen. Yul Imarli di menyapir menimu.
0: Okay.
1: Ulang Ancak Sungguh Hitam. Asri Ulandari. Sudah tu Putri Tanjuang.
0: Tuanor.
1: Angkura Jokaci. Malin Sampono. Ujang Tarusan. Putra Kelok Sembilan je Manyo. Roni Caniago je Putri Sekumbang. Sudah tu dulu Roni Jambak kan.
0: Okay.
1: Nana di Jalan Rambutan Tujuh Balimbing.
0: Jadi
1: ambil adik ambil dulu Rambutan Tujuh mana
0: nak. Nah, salam mis. Sekali Manur.
1: Ya, si anu si Khalid namanya kan.
0: Khalid.
1: Ya.
0: Oh, Pak Khalid.
1: Iya.
0: Okey, sudah tu.
1: Sudah tu untuk Macam Sekumbang. Bujuan Tapai. Pitro. Asa dua selari.
0: Okey, Manur, siap.
1: Atau ikut waktu pendek dia.
0: Batu lah, Manur.
1: Dah dapet lo kawan buku kan.
0: Dah dapet bulu, iya, batu, Manur. Yeah. Okay, makasih banyak, Manur.
1: Terima kasih, Ari.
0: Sama-sama, Manur.
1: Mudah-mudahan hari sehat selalu kan, keluarga.
0: Amin.
1: Kan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, Manur. Manur,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manur, anak maunya kuah sehat-sehat pulu lah, entahnya, nak. Sama doa, anak, Manur. Assalamualaikum, dendang-dendang sampai sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang.
2: Sore, Ari.
0: Sore.
2: Mama Ica, Ari.
0: Oh, Mama Ica.
2: Lalu Poce, Ari.
0: Sangku Ari Nianti tadi.
2: Oh, mirip sore ya.
0: Iya, aduh orang kadai sebalah kok namanya Nianti.
2: Oh.
0: Ari katanya. Iya, Ari. Oh. Ya. Apa modulasi itu sama cuma Ica sama ini Nianti malam nelpon-nelpon. Oh. Ya kan, iya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Iya.
0: Sehat Mama Ica ya.
2: Alhamdulillah sehat Ari.
0: Tapi Mama Ica biasanya masuk apa saja di chat saja. Tumben Mama Ica masuk
2: telepon. Iya, Pak, masuknya aku lagi hari yang siaran.
0: Oh, iyo di antri-antri yo Mama Ica,
2: di pet. Antri itu. Banyak, Ri.
0: Susana awak banyak, yo.
2: Aku kata Mbak Des, Ari itu kan teng yo lo tuh kayak masuknya.
0: Onde, mandi serius tuh Mama Ica.
2: Iya.
0: Tunggu bakaco santai. Oke lah Mama Ica, nih yang mana lagunya Mama Ica?
2: Apa sih yang tinggal, Ri?
0: Yang tinggal Lesti aduh Mama Ica. Purnama habis itu Sarmila dari Asraf. Pujangan Roma Irama Wening Korlah Takdirku. Sudah tuh Rekayasa Cinta dari Camelia Malik. Manis Manja aduh puluh, aduh buyung.
2: Rekayasa Cinta hari.
0: Rekayasa Cinta sila ini. Jadi, ya. Oke Mama. Salam Mama Ica untuk seposa Jogo.
2: Pertama salamnya untuk Ari.
0: Kasih banyak. Masih banyak Mama.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Sudah
2: untuk
0: tuh.
2: Untuk Mbak Desi di Astratek.
0: Mbak Desi.
2: Apa yang masuk tadi Pak Nur Nari?
0: Barusan Pak Nur ya. Tadi ada Om Tommy di sisi satu.
2: Ayo Om Tommy. Pak Nur, Mbak Yul.
0: Iya Mbak Yul.
2: BLB. Untuk Umi Diana.
0: Ayo.
2: Untuk Bang Jeff.
0: Oke.
2: Okay. Teman Yana di parkir.
0: Jadi.
2: Untuk Sado yang lama masuk sih lari.
0: Jadi Mama Ica makasih banyak. Ditunggu lagu Mama Cari. Oke Mama.
2: Istimewanya untuk Mbak Desi di Astratek ya Ri.
0: Oh iya siap-siap untuk Umi Desi.
2: Kamu nangis Mbak Desi itu Beko.
0: Iyo itulah. Abeko berhenti mengulik beliau kan.
2: Iyo tahu
0: sih
2: Ari.
0: Iyalah. Oke lah Maca.
2: Oke makasih Ari.
0: Sama-sama Maca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ica selamat sore. Dan kini penelpon terakhir kita cek dulu di. Assalamualaikum. Selamat sore, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Mami. Selamat sore. Iya.
3: Mami.
0: Oke, Mami. Wah, Mami penelpon terakhir kita nih.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Pokoknya bisa gabung.
0: Iya, benar-benar.
3: Kan kalau enggak mah kangennya udah lepas dong.
0: Iya, Mia hanya mendengarkan saja ya, Mia.
3: Iya.
0: Tapi
3: Abang itu waktu malam juga salam jawab enggak dapat deh. Oh.

0: iya, iya.
1: Wah.
0: Jadi, syukur Mami dapat malam ini.
1: Gimana dapatnya aja.
0: Iya, betul ya kan? Mami. Setuju iya. Mami. Nah, ini lagu apa nih ya buat Mami nih? Kalau masih sempat kita putar tiga lagu nih.
1: Oh, Rekayasa Cinta udah tadi ya.
0: Ah, udah, Mama Ica barusan.
1: Yang apa tuh? Yang
0: Mana Mi?
1: Siapa tuh?
0: Siapa
1: yang
0: Mi?
1: Yang tiga itu apa tuh? Triwan.
0: Apa? Manis Manja Group yang Manis Aduh Buyung.
1: Manis Manja Group itu apa?
0: Aduh Buyung.
1: Aduh Buyung
0: mengapa lupa padaku gitu lah lagunya.
1: Iya. Salam-salam dulu ya, salam sedikit gitu okay, ya. Kalau banyak iya. Nanti enggak pula
0: enggak pula keputar lagunya. Iya.
1: Untuk Ananda ganteng Mami itu Andi.
0: Makasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Mami.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya. Sukses ke depannya ya.
0: Oke Mami.
1: Itu yang udah masuk tadi semua. Yang sebentarnya Mama Ica. Ada juga Pak Nur Tanjung. Ada Bu Zur. Ada Mbak Yul. Ada Diana, ada juga untuk Nana, untuk Jomblo Lebay, untuk semua-semuanya aja lah ya.
0: Ah, oke Mami,
1: ya, pokoknya
0: siap.
1: Kalau di banyak-banyak, kalau sore ini mana bisa banyak.
0: Iya, kan? Waktu kita satu jam kurang ya Mi.
1: Waktunya terini ya.
0: Iya, tersita.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Mami, Andi.
0: Sama-sama Mami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mami Queen, untuk Mama Ica dan Pak Nur. Putarkan lagunya satu persatu dulu deh. Konan Patamo dari Cece Handika 24 karat. Sekaligus saya pamit dari Denang Dangdut untuk Hariko sampai Juli 2026. Terima kasih banyak. Dari Pasiari masih standby sampai jam 6 sore.

0: Habasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dosana Padangga, pemerintah Kabupaten Darmas Raya taruih memperkuat sektor perikanan lewat program One Village One Product atau OVOP yang mulai dijalankan dalam beberapa bulan terakhir. Program ini difokuskan ke pengembangan komoditas ikan, jomagia, bantuan bibit ikan, pakan, sarato, pembangunan kolam budidaya untuk kelompok masyarakat. Bupati Kabupaten Darmas Raya Nisa Suci Ramadhani mengatakan programku menjadi satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi ikan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Beralih ke Kabak Kadu, pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat budidaya ikan taruh didorong di Sumatera Barat. Rangkaian Peduli Negeri atau RPN Sumbar, bersama PLN Unit Induk Distribusi Sumbar akan meluncurkan program Satu Rumah Satu Kolam di Agustus mendatang. Kepala Marketing RPN Sumbar, Dana Kurnia mengatakan peluncuran program Satu Rumah Satu Kolam akan dipusatkan di kawasan Anak Ayah Kota Padang yang melibatkan 5 kepala keluarga penerima manfaat. Dan program KO merupakan pengembangan dari budidaya kolam lele yang sebelumnya telah dijalankan di RPN Sumatera Barat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Roma dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusun Apadanga di Kuliliang Negari. Hari akan sharing info tentang Tumpak Sewu, pesona Aye Tajun raksasa di Lumajang yang memikat wisatawan. Jadi Tumpak Sewu ko gambarannya sarupo hamparan tabiang hijau, terus banyak aliran Aye Jatuh atau Aye Tajun dari ketinggian menjadi pemandang utama ketika awak sampai di kawasan ko. Di wisata Tumpak Sewu Lumajang Jawa Timur dijuluki sebagai Niagaranya Indonesia. Destinasi ko taruh menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama Aye Tajun megah di tengah rimbunnya hutan tropis. Dan sana dari gardu pandang utama, pengunjung bisa melihat puluhan Aye, aliran Aye yang jatuh membentuk setengah lingkaran raksasa di dinding tabiang. Sudah tuh kabut tipih dari percikan Aye menciptakan suasana nan sajuk serta menenangkan, berpadu jo suara gemuruh Aye nan tadanga dari kejauhan. Dan keindahan itu tidak hanya letaknya di ukuran Aye Tajunnya saja yang megah, tapi ada landscape alam di sekelilingnya. Tabiang yang tinggi dan dipenuhi tanaman hijau membuat kawasan itu tampak serupa panorama tak surut di tengah hutan. Ketika cuaca cerah, pemandangan taliai semakin dramatis diselingi jo aliran Aye yang tampak putih kontras di antara hijaunya pepohonan. Mungkin bisa dibayangkan, ya kan? Dan di sini banyak wisatawan memilih berhenti di area gardu pandang untuk menikmati panorama dan mengabadikan momen. Dari Titiako, keseluruhan batu Aye Tajun bisa dilihai secara jale tanpa harus turun ke dasar lembah. Selain menjadi destinasi favorit wisatawan lokal, Tumpak Sewu pun acok menarik perhatian wisatawan mancanegara dan sana karena memang dianggap sebagai tempat wisata yang punya panorama panorama yang berbeda dibanding Aye Tajun lainnya di Indonesia. Udara nyunan sajua, sudah tu suara alam nyunan dominan, serta panorama Aye Tajun dan batingke megah. Akhirnya Tumpak Sewu menjadi salah satu destinasi wisata alam dan menawarkan pengalaman visual sekaligus ketenangan untuk para pengunjung yang datang. Tumpak Sewu pesona Aye Tajun raksasa di Lumajang yang memikai wisatawan elok tu dari dalam atau lokal maupun dari luar negeri. Selamat sore untuk Dusun Angkasadonyo. Kini jam 5:30, 5:26. Kita masih bisa putarkan lagu-lagu Minang pilihan untuk Dusun Angkasadonyo. Dan sembari barusan adalah bagi informasi seputar daerah wisata yang ada di Indonesia di format program Kuliliang Negari. Kini kita lanjut dulu mendengarkan lagu berikut.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
8: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sama lu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
7: Jadi mak ka money changer, wak yo.
8: Mangga lo harus ke money changer banap.
7: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lalu deh, upiak, mak. Adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
8: Mangga lo awak ke mama enggak sama tuang murang, pia. Awak orang Indonesia. Tuh bangga awak di rupiah.
7: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngasia
8: lah.
7: Iyo tulu tuh mak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
10: Kamu kenapa, Tari?
9: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
10: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
9: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
10: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Romba TNI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang lagu Punyo Angga, judulnya Rato Anak Malam. Dan pasti kini adalah jam 7 balik labiah sampai 8 mini waktu Indonesia Barat. Pasapnya Ari harus pamit dari ruang dengan Senang Sadonya untuk hari ini.

hari-hari Sabtu tanggal sampai Juli 2026. Terima kasih untuk dosen Aksadonya telah menyimak mendengarkan siaran perempat sejak jam 2 balik tadi. Sudako akan ado niriri dan mengawankan sampai jam 2 balik malam beko. Dan informasi azan untuk warga Padang sekitarnya di maghrib masuk di jam 8 balik 28 minit waktu Indonesia Barat. Sebelum itu beko bergabung Jawa Pro 1 mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
2: Enak banget sih soalnya ini.
1: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
2: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
3: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah, pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua kemudian, dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka, ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan. Tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya, namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kemandangan azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu.

muslimahku sayang. Takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah

0: Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abah Sakileh jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarang Padaga, Komandan Distrik Militer atau Dandim 030 Ampe Agam membantah informasi dan menyebutkan koperasi desa atau kelurahan atau Kopdeskel Merah Putih dibangun di lokasi terisolir jauh susah diakses warga di Nagari Siano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dandim Agam Letkol Infanteri Dwi Santoso dari pantauan di lapangan, Koperasi Merah Putih Nagari Siano mudah dilalui kendaraan berbagai jenis ukuran karena memiliki akses jalan nan raja, tapi nya berada di sebelah kanan setelah melewati jembatan Bate Bukit Tinggi Jo Agam. Di sekitar koperasi, karena merupakan daerah wisata, banyak nan dijumpai rumah-rumah warga nan jo rumah makan. Sawalannya juado kantor Bamus Nagari Siano nan segera dijadikan kantor wali nagari. Inyo pun menambahkan koperasi Merah Putih Siano nantinya juga diperuntukkan bagi masyarakat setampai untuk mencuah hasil panen serta membeli keperluan harian. Informasi selanjutnya dun sana padanya, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menggelar sosialisasi jo implementasi Musaji Ramah Anak sebagai upaya penguatan perlindungan anak di daerah tasabuy. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Jo Pemberdayaan Perempuan Jo Perlindungan Anak Kabupaten 50 Kota Wilda Revlita menyebutkan sosialisasi Musaji Ranah Anak dibuat untuk mengubah pola pikir pengurus musaji jemaah dewasa agar menerapkan prinsip musaji sebagai wadah dan ikut menyelenggarakan pencegahan kekerasan terhadap anak jo pemenuhan hak anak. Inyo pun mengharokan melalui sosialisasi ke lingkungan musaji dapat bersikap lemah lembut dalam menegur jemaah anak-anak jo dapat memberikan edukasi jo penuh kasih sayang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padang. Selamat malam Baso Bebali ya, Baso Moriri Antika tentunya di malam kini ke Dun Sarang Padang. Malam minggu malam minggu di hari Sabtu di Sarang Padang di tanggal ampe Juli 2026. Tentunya di malam ko Basa Moriri Beko akan mengawani Dun Sarang Padang sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Bakal banyak semoga dalam keadaan sehat sadualahnyo dan mungkin ada rencana kapai keluar menikmati malam minggunya atau di rumah saja ndak ado. Di rumah saya lah macet Dun Sarang Padang. Agak macet beberapa titik di Kota Padang Dun Sarang Padang mulai kalau lah mandak-dake hiburan ya tapi wisata atau pengisian minyak gitu di Sarang Padang pasti itu full macet. Nah lebih rancak di rumah saja lah, tapi kalau lah di luar atau di jalan carilah jalan alternatif lah Dun Sarang Padang yo. Baiklah Dun Sarang Padang di program Pesona Etnis Nusantara bedo malam gini ko kita akan berbagi informasi serato akan mandangakan beberapa lagu-lagu Nusantara beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat.

Linting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padangnya. Kini kita akan berbagi informasi seputaran rumah adat dan unik di Nusantara. Karena kita tahu Sanak Padangnya Nusantara itu memiliki kekayaan arsitektur nan sangat luar biasa dan dirancang tahan bencana jo sarep filosofi lokal. Jadi ada beberapa rumah adai yang paling ikonik dan tersebar di berbagai penjuru negeri. Yang pertama ada rumah gadang Sumatera Barat, dikenal Jo Atabagonjong menyerupai tanduk kerbau nan tabue dari ijuk. Tahan gampo karena konstruksi pasak kayu Jo indak menggunakan paku sama sekali dan sara padanya. Kemudian ada 20 rumah baru niang dari NTT. Rumah adai di desa Wairebo iko di Nusantara Padangnya iko sangat unik yo, beratap kerucut jo tinggi menjulang setinggi 5 meter ditutup ijo di Nusantara Padangnya. Kemudian ada pulau dari Papua namanya Rumah Honai. Bangunan nampak bentuk kerucut jo dinding dari kayu jo atap jerami dan dirancang yo rapi tanpa ada jendela untuk menahan suhu pegunungan nan sangat dingin gitu dun sara padangnya. Dan tentunya dun sara padangnya seperti ya informasi lainnya seputaran rumah adai nan unik di Nusantara. Baiklah, kita akan berbagi informasinya dun sara padangnya. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat Isa kita hari kini kau dun sara padangnya masuk pada jam 9 balik lewat 42 minit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan Isa untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya, kita masih mendengarkan beberapa lagu Nusantara jo informasi berikut kau.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya semua.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Barat. ...92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat dun sarapandaga seperti biasa di jam 20. Waktu Indonesia Barat kita akan beralih dulu dun sarapandaga. Badagakan untuk malam kini ko drama legenda. Dan berjudul Sumpah Kampian Puyang Sentani dari legenda dari daerah Palembang dan sarapandaga. Dan sesudah itu kita akan pulang mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta tujuh informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.
1: Mini legenda kali ini berkisah tentang sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya Depati Parang Segilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan

0: Ayang, gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutu makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat koyungku terkait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat koyung seperti orang tidak waras.
2: Enak saja, kamu bikin saya ini gila.
3: Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
2: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
2: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
4: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
1: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
2: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin Malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular Pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah emak. Ngenbe kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku, dan walau sungai sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita, aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Oh, terima kasih Koyong Kadamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat, tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
6: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
7: Ao, age Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
6: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
7: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
7: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
7: Mbak yakin hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
6: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
7: Lah, ngapain, Mak?
6: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
7: Oh, au, au. Mbak nak kumai dulu, ya? Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik, kene.
6: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyit. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
7: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
8: Pengumuman, pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun, Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Pemukal pun menjajal kehebatannya.
9: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandan Wangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
7: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
8: Pengumuman, pengumuman. Woi, Wang Dusunika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
7: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawin ke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiah ke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
9: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
9: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
9: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf, maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
9: Tapi saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
4: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
9: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
9: Tanjung, jangan.
7: Tidak, Jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
7: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu. Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
9: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati. Dan bagi siapa saja yang beriktikad buruk, hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
7: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Gerot.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Simpang Ampe atau Rato Pasaman, dan selalu lagu nan diputarkan atau dinyanyikan ketika Barali Gadang, kemudian acara-acara seremonial gitu di Suara Panaga pasti sangat menghibur bana karena bajoget lagunya. Dan tentunya di Suara Panaga di malam hari kini ko nan sadang bamalam mingguan bersama keluarga atau orang yang tersayang, mungkin nongkrong atau berkumpul menikmati makan malamnya atau obrolannya bersama kawan-kawan atau teman-teman di Suara Panaga. Itu ucapkan selamat malam di Suara Panaga. Yo, di malam kini kok kita berbagi informasi dulu untuk adun Suara Panaga. Pemerintah Kota Padang meluncurkan program Padang Mandiri Benih Padi. Itu sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mewujudkan kemandirian benih melalui pemberdayaan perang penangkar lokal. Bersama juga peluncuran program tersebut di Suara Padaga, pemerintah Kota Padang juga menyalurkan ampe balik 0,37 ton benih padi bersertifikat kepada kelompok tani pada tahun 2026. Dan tentunya di Suara Padaga, program yang merupakan bagian dari program unggulan pada melayani iko diluncurkan Wali Kota Padang Fadli Amran di areal persawahan kelompok tani desa baru Kelurahan Ayapaca, Kecamatan Koto Tangah, Jemaat Patang, Suara Panaga. Dan peluncuran program Miko Turi hadir puluh tokoh pertanian Sumatera Barat, Prof. James Hellward, Perwakilan Balai Perakitan Jawa Modernisasi Pertanian, Perwakilan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Jawa Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, kemudian Perwakilan UPTD Balai Pengawasan Jawa Sertifikasi Benih Provinsi Sumatera Barat, dan banyak banget Suara Panaga. Dan tentunya dalam kesempatan itu Fadli Amran juga menyampaikan bahwasannya sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama ketahanan pangan Kota Padang. Dan tentunya di Suara Panaga, informasi kok kita kutip dari langgam.id. Dan kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk di Suara Panaga setelah Cilgu Minang juga informasi berikut kok.

0: of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: merindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Iko cia lagu Minang dari Fadila Sukma dan Sana Padaga, nambah judul Cinto Bajauhan. Nah, iko mungkin kalau Allah yang menikah LDM namanya, kalau yang alun LDR. Ya, jadi memang cinta juara jauh gitu di Sana Padaga. Dan tentunya di Sana Padaga kita akan berbagi informasi Bali ya untuk di Sana Padaga. Selama bertahun-tahun di Sana Padaga rambu beruban. Ini tekbanayo jo tando penuaan dan harus ditutupi. Jadi banyak kurang rutin mewarnai rambutnya agar tidak tercalik agar tercalik lebih mudo kita gitu, Sana Padaga atau sesuai jo standar kecantikan yang berlaku di masyarakat. Namun di Sana Padaga belakangan itu semakin banyak orang dan justru memilih membiarkan ubannya tumbuh secara alami. Dari sudut pandang psikologi, keputusan tersebut ternyata bukan berarti seseorang kau berhenti merawat diri atau menyerah pada usianya di Sana Padaga. Sebaliknya, pilihan itu acobana mencerminkan perubahan cara berpikir, meningkatnya penerimaan diri, kemudian berkurangnya kebutuhan untuk terima dapean pengakuan dari orang lain dan Sana Padaga. Jadi ada beberapa alasan psikologi dan membuat ya keputusan iko ternyata menyimpan makna lebih dalam daripada banyak orang membayangkan di Sana Padaga. Yang pertama itu lebih mengutamakan kenyamanan daripada tuntutan penampilan. Kemudian alasannya di Sana Padaga semakin menerima diri apa adanya. Kemudian indaklah terlalu bergantung pada validasi orang lain. Sesudah itu bisa menyadari bahwasanya rambut beruban kau bukan penentu kualitas diri gitu di Sana Padaga. Serato merasa lebih bebas menjadi diri surang di Sana Padaga dan tentunya di Sana Padaga. Membiarkan rambut beruban ternyata bukan sekedar keputusan mengenai gaya hidup, gaya rambut saja. Kalau dari sudut pandang psikologi, pilihan tersebut dapat mencerminkan perubahan prioritas hidup, kepada meningkatnya penerimaan diri hingga keinginan untuk hidup lebih autentik tanpa terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Batu apa nah? Jadi tidak usah malu di Sana Padaga kalau rambut lah beruban. Namanya hidup, namanya malu hidup. Kemudian awakku banyak bafiki ya, pasti ada perubahan dari faktor rambut. Uban tu akan muncul, baalai. Itu memang takdir gitu di Sana Padaga. Jadi janganlah tidak pede gitu di Sana Padaga. Tapi kalau yang alam pede sih memang lebih cari solusi untuk ngecat rambut gitu di Sana Padaga. Tapi kalau lah pede lah menerima, yaudah, itu memang jalurnya gitu. Memang namanya rambut berubah, awak bafidek, awak bafiki ya, atau kurangnya perawatan rambut, baalai gitu ah. Jadi janganlah berpikir yang berlebihan di Sana Padaga yo. Dan tentunya di Sana Padaga Beko kita akan masih lanjut berbagi informasi ringan di malam hari ini kok sampai Beko ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Karena Beko di jam 21 kita akan beralih ke program Salam Becawe. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang

300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
1: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sanapadaga. Kita akan berbagi informasi terakhir malam kini kodun Sanapadaga. Ombudsman Republik Indonesia mendorong penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah rakyat, terutama pada satuan pendidikan berbasis asrama yang beroperasi 28 jam. Saran tersebut disampaikan pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Manajer Nasional saat meninjau langsung kegiatan beraja mengajar di sekolah rakyat menengah Pertamo Padang yang berada di kawasan kantor balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial Sumatera Barat dan Sanapadaga. Dan Menager mengatakan perlindungan anak harus menjadi perhatian utama dalam tata kelola sekolah. Ia menyampaikan sekolah perlu memastikan adanya sistem perlindungan dan kue bagi peserta didik. Dan tentunya dun Sanapadaga ini pun mengatakan yo, sekolah rakyatku merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Ini menilai program mereka memerlukan penguatan regulasi agar penyelenggaraannya berjalan efektif, akuntabel, dan transparan. Baiklah, dan sarapan informasi kau kita kutip dari rri.co.id. Dan tentunya dun Sanapadaga kita akan masih lanjut ke berbagi informasi, tapi dalam program Salam Bajawe untuk malam kini ko. Silakan beko dun Sanapadaga bergabung di Salam Bajawe dari jam 21 sampai jam 23 waktu Indonesia Barat.

0: 92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarang padangnya jam 21 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat tandunya kita akan masuk ke program Salam Bajawe untuk edisi hari Sabtu dun sarang padangnya sampai Juli 2026 dan beko sampai ke jam 20 sampai wakat 23 ya waktu Indonesia Barat. Jadi silakan untuk adun sarang padangga dan kan yang bergabung di line telepon kita di 0751812 atau di 08 sabale anamanam 0924 atau bisa puluh ke chat via WA perampe padu malam kini kau dan sarang pandangan. Kalau di WA kita cuma tarimo chat saja ya dan sarang pandangan bukan telpon karena banyak nangka masuk ada sarang pandangan. Jadi kita kali kita akan terima chat via WA dan sarang pandangan. Ikut saja lah ada banyak yang bergabung di chat via WA perampe. Jadi silakan saja dan kita akan coba tarimo penelpon pertama kita dulu dan sarang pandangan di malam kini kau. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kode sarang pandaga.
1: Selamat malam Muniriri.
0: Selamat malam Bali, ya Josia Iko.
1: Nama Nana Muniriri.
0: Oke, ada Uni Nana di Balimbi yang bakaba. Uni Nana sehat.
1: Sehat Uniriri. Uniriri gimana kabarnya?
0: Wih, segeh mana ko Uni ha? Napa yang malam minggu Uni Nana ko?
1: Aduh, itulah Uniriri.
0: Nah, ada yang ngajak atau malah keluar macet gitu kan?
1: Atau yang pertama kayaknya Uniriri.
0: Oh, yang pertama.
1: Oh, nanti curcol,
0: curhat colong kan? Bulon, nah disiko janganlah.
1: Janganlah kalau curcol jangan. Di kopteng,
0: nah, asik, iyo di perdua.
1: Iya.
0: Baiklah. Uni, ini lagu Minang ah. Malam gini ke Uni Nana ko.
1: Itu Uni Riri dari Fanny Fabiola.
0: Fanny
1: untuk apo juo cinto?
0: Untuk apo juo cinto, Sabanta. Kita sambil kita mencari lagunya boleh Uni Nana. Salam-salam dulu Uni.
1: Salam pertama tentu untuk Uni Riri.
0: Terima kasih.
1: Dan keluarga. Semoga tak selalu.
0: Amin.
1: Terus, semoga keluarganya jadi keluarga yang selalu bahagia.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Kita pak kancang aja amin ya nak.
1: Ya itulah Uniriri. Semoga nular ke Nana ini Uniriri.
0: Amin amin amin amin ya Rabbal Alamin. Kacang-kacang ku amin ya Allah gitu nak.
1: Iya. Ya amin Uniriri. Iya terus buat semua kru perempat yang lagi bertugas.
0: Jadi.
1: Terus buat Bunda Queen, Ibu Zur,
0: jadi.
1: Ibu Nur, Ibu Yul, terus Mama Ica, Mama Natwa, terus ada Uni Juita,
0: baik.
1: Yang di Pariaman,
0: iyo, di Pariaman Selatan,
1: Uni Desi, Uni Diana,
0: iyo.
1: Uni Ulan,
0: tuh, terus yang lain Uni Nana,
1: Uda Widira.
0: Mm-mm.
1: Terus untuk Pak Buyang Kapai sama Ibu Manohara.
0: Baik.
1: Terus udah Jomblo Lebay.
0: Mm-hmm.
1: Udah Putra Kelok 9 sama Uni Emma.
0: Oke, siap.
1: Bang Roni Rano.
0: Mm-hmm.
1: Terus
0: Terus ya Uni Lai salam-salamnya. Kita bongkar
1: Om Tommy Nana tuh.
0: Oke, siap. Baik.
1: Nah, sama Ajo Piala. Terus
0: baik.
1: Udah Fitro, Pak Roni Jamba, udah Roni Jamba kan, Pak Oyon Tanjung, Mak Itam Sikumbang, terus Bang Hendra, ya, udah Hendra di Batu Sangka.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus sama semua dun sana, perempat semua yang lagi dengar, Uniri, sama
0: baik,
1: yang
0: Uni.
1: Masuk nanti ya Uniri.
0: Oke, okay, siap Uniri. Aduh, untuk apa Cinto dari Fanny Fabiola?
1: Untuk apa duo cinto
0: iya.
1: Atau
0: untuk apa duo iya. Cinto batu ikut dan angka dua bayalah oke lah terima kasih ya siap baik kalau kita putarkan lagunya nih ya sama-sama Uni
1: selamat malam Uniriri
0: selamat malam Bali baiklah dan sarang padangnya ada Uni Nana di Balimbi ya yang barusan bagabung silakan nak bagabung Bali ya Kita coba terima penelpon di 0751 dulu dan sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, koden sana padanya.
2: Selamat malam Mbak Liari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Liari.
0: Iya, ada Pak Buyang Tapai. Apa kabarnya Pak Buyang? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat aja, Ri.
0: Alhamdulillah.
2: Banyak mana nikmat panallah dapat dawa, Ri.
0: Alhamdulillah, selalu bersyukur saja intinya tuh, Pak.
2: Iya, Ri. Orang ijaan orang 300 ribu sama ija. Ngejilik tuh tinggal aja. Dawa antara 10 ribu indah barima, Wak Buya.
0: Onde.
2: Kok akan menurut apa nih, Mama Sak aja.
0: Iya, bersyukur saja.
2: Beli antara 10 ribu pakai tambah dua kali. Indah barima, Ri.
0: Baik.
2: Ya, kami berdua di rumahnya, Ri.
0: Iya.
2: Itu nak di rumah, do. Anak-anak lu pulang ke Raja Oleh, do.
0: Itu baik.
2: Anak-anak itu tadi nyanyi traktir ya, kawan-kawannya.
0: Itu banyak berbagi rezeki itu namanya apa?
2: Yo pulang ala makan nak ala bun ala makan juga kawan tadi tari mau dia tu ni panik manuara aku masak kadang-kadang rasan saya pagi-pagi lagi
0: deh
2: tu makanya nyapa di sana peras 2000 indah apa lima dah wak dori
0: baiklah pak Buyang tapi ini lagu minang apa malam kini kok Pak Buyang
2: nak serugo kayak tanam tadi.
0: Anak Sarugo dari Kayutanam. Oke, sambil kita mencari lagunya boleh Pak Sam salamnya dulu.
2: Salamnya nam pertama mana untuk Riri.
0: Terima kasih salamnya.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa
2: selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin. Terima kasih. Satu
2: untuk Nana tadi. Orang muda Idira.
0: Jadi
2: Diana Ulan. Aroni Caniago juga putri, Pak Wawar Jamba juga Juniarti.
0: Jadi Pak.
2: Emma juga putra Kelas 9. Jumlah Lebay, Bayu, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Eli Tanjuang.
0: Iya.
2: Maitam Sikumbang. Bu Nur, Pak Nur.
0: Tuh.
2: Kita salam kompak saya sedua lari.
0: Jadi siap.
2: Semoga sehat selalu. Umur panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
2: Banyak
0: amin,
2: senang daripada susah.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak, Ri.
0: Sama-sama, Pak Buyang Tapai.
2: Apa di kumis tinggal, Cik, Ri?
0: Jadi, siap. Pelangkoknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai dan Sarang Padaga. Dia ya paca. Kita akan bagi kesempatan dulu untuk Adun Sarang Padaga. Dan dari tadi, kok alah bergabung ya di via WA Perampek Pado malam kini ke Adun Sarang Padaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Riri Antika. Iko Jumlah Lebay. Request lagu Sri Viola di Balik Karo 2. Salam untuk Riri, Mama Ica di Steba, Ulan Ulala, Uni Nana, Uni Desi, Mama Ica, Pak Oyen Tanjung, Uni Desi Astratek, Bunda Queen, Pak Munir, Uni Monik, Ma Itam Sikumbang, Uni Putri, Pak Roni Caniago, Pak Buyang Tapai, Jomanuhara, Bang Kopral, Putra Jo Emma, Mama Najwa, Uni Diana, Adi Salai, Udaja Caniago, Pak Wawar Jamba, Jo Bu Yunarti, Jo Apa Sutam Pamenan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bali ya. Iko salam kompa dari Udah Jomblo Lebay di Lubuk Minturo nama Saka via WA Perampek Pado malam kini ke Dunsana Padangnya. Baiklah, kita akan jeda dulu ya di Dunsana Padangnya. Di sesi yang pertama ku kita akan putarkan lagu nan ala di request tadi. Ada Uni Nana di Balimbiang, ada Pak Buyang Tapai, dia ya paca samu, Udah Jomblo Lebay di Lubuk Minturon. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Udah berapa kali sih mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
1: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
2: Woyoy. Tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Woyoy.
3: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Pandangga. Kita masuk ke sesi kedua. Jadi silakan bagi Dun Sarang Pandangga dan Kanio bergabung di line telepon kita atau di via WA atau chat via WA yo Dun Sarang Pandangga, silakan saja di line telepon di 0751812-1 atau di 08 Sabale ada pada 092-0 Dun Sarang Pandangga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya balik Dun Sarang Pandangga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josiako Dun Sarang Pandangga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Riri Antika. Selamat malam.
0: Baik, ya, terima kasih. Selamat malam. Iko Josiako Dun Sarang Pandangga.
1: Pak Roni Jamba.
0: Dari Tabi yang belakang aja. Baik, ya, Pak Roni Jamba di Tabi ya. Apa nih lagu Minang apa malam kini kok Pak Roni?
1: Tadi saya masuk yang pertemuan Kak Nana.
0: Aduh, iyo.
1: Ah, iyo. Kak Nana ya. Ayo, lagu apa dari?
0: Lagu apa tuh?
1: Kiriman doa.
0: Kiriman doa dari
1: Dalmon.
0: Dari Zalmon Sabanta. Sampai kita mencari lagunya, boleh salam-salamnya dulu silakan Pak Roni.
1: Salam tuh untuk Riri dulu.
0: Iya, terima kasih. Ah,
1: selamat bertugas.
0: Jadi
1: di Padang. Nah, itu sudah tuh Kak Nana, terima kasih salamnya. Nah, salam tuh buat Kak Nana Bali.
0: Jadi.
1: Nah, itu sudah tuh Pak Buyang Tapai, Pak Buyang Tapai masuk hari.
0: Aduh, tadi Pak Buyang Tapai.
1: Ah ya, Pak Buyang Tapai ya, salam untuk Pak Buyang Tapai.
0: Jadi siap.
1: Ah, itu sudah itu Bunda Twin, selamat salam kenal.
0: Jadi.
1: Ah, terus Mbak Yul dari Lubuk Lintas, salam kenal. Mbak Yul.
0: Di Lubuk Lintas, kemudian tuh siapa lagi?
1: Untuk Pak Nur.
0: Baik.
1: Untuk Pak Nur.
0: Iyo.
1: Untuk Pak Uyon. Salam. Itu untuk Pak John Blabai. Salam, salam kenal.
0: Jadi.
1: Itu sudah itu Pak Bujang Paibo, salam kenal.
0: Baiklah.
1: Maitam Sekumbang, salam kenal jom Maitam Sekumbang.
0: Okey, baik ya di Pariaman.
1: Itu Uni Diana, Uni Desi Panggala, salam
0: kenal. Jadi, baiklah. Kita bungkir habis saja salam-salamnya Pak Roni.
1: Dibungkir kami.
0: Okey, jadi.
1: Iya,
0: batu mana waktu kita cuma. Dua jam kita berbagi dulu untuk kedun sana satu-satunya.
1: Baik,
0: ya, sama-sama Pak Roni.
1: Iya, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ri Antika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni Jamba di Tabiang Dun Sarang Padaga. Silakan akan yuk bergabung, kita coba terima di 0751 dulu Dun Sarang Padaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josiako Dun Sarang Padaga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Josiako.
2: Takut
0: nak tantu Rido pun takut kini kodo.
2: Mama Ica
0: di Siteba. Okay, baiklah. Apa kabar Mama Ica malam kini kok sehat?
2: Alhamdulillah sehat Ri. Jadi sehat juga. Kan?
0: Alhamdulillah sehat bana aku Mama Ica malam kini kok ha.
2: Okay,
0: Mama Ica ni lagu bidang apa?
2: Padiah
0: ditusuk cinto. Onde mengalahkan padiahnya pisau kayaknya nak.
2: Iya Ri.
0: Baiklah, Mama boleh sambil kita mencari lagu-lagunya, boleh salam-salamnya dulu Ma.
2: Salamnya pertama untuk Riri, semoga selalu.
0: Amin, terima kasih Mama Ica.
2: Untuk Mbak Des Desratek.
0: Jadi
2: Mbak Yul, Yonel, Bang Roni,
0: jadi,
2: Pak Nur,
0: Yo.
2: Dana di BLB, Bang Jeff, Bang Boy, Dabuyung Sapai, itu untuk sadonya sih lari.
0: Sadolanya jadi Yo. Mama Ica.
2: Alah masobok lagunya tuh Ri.
0: Alah padia ditusuk cinto, itu versinya Rayola. Oke, baik kita putarkan ya Mama Ica yo. Baiklah.
2: Terima kasih banyak Riri.
0: Sama-sama Mama Ica.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ica di Steba dan sana Padangnya. Sabar dulu nakam masuk telepon, kita berbagi kesempatan balik ke chat via WA yo. Kalau di tab sesi K3 ko pasti ke WA yo di sana Padangnya. Assalamualaikum, selamat malam Riri, request Cie Tasisia dari David Istanbul. Salam-salam bue pandanga perampe Padang semuanya dimanapun berada, spesial untuk Riri yang bertugas ya malam ini dari Udah Heri Gawang di Teluk Bayur dun sana Padangnya. Baiklah, alat tiga lagu di sesi yang kedua kita akan jeda balik dun sana Padangnya. Kita akan putarkan lagu-lagu nan ala di request tadi, ado Paroni Jamba di Tabi, yang ado Mama Ica di Steba, sama Udah Heri Gawang di Teluk Bayur dun sana Padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92.4 MHz.

Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Rompad RRI Padang, suara budaya.

0: 92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarabadaya gitu. Masuk di sesi katigo dan kita akan coba terima penelpon selanjutnya balik dun sarabadaya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, aku dun sarabadaya. Iyo, ada Mama Najwa di Steba. Apa kabarnya Mama Najwa, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ge banako mah. Jadi lah Mama nyo lagu minang apa malam kini ko Mama Najwa?
1: Loyang basa pu ame ado ri.
0: Loyang basa pu ame.
1: Yo.
0: Loyang menjadi ame ado nyo mah.
1: Loyang basa pu ame
0: ngada. Enggak ada do loyang menjadi ame dari Ode Malik yang ado nyo mah. Allah tadi.
1: Yang lain itu lari.
0: Apa tuh penggantinya nih?
1: Salu padeta dari Andre yang adori.
0: Salu padeta.
1: Ya.
0: Sabanta. Sambil kita mencari lagunya boleh Mama salam-salam dulu.
1: Salamnya nanala masuk tadi salam sisi mewah salulayari.
0: Jadi Ma.
1: Salam sehat selalu keluarga Andre.
0: Amin amin Mama Jo. Terima kasih doanya.
1: Salam selalu untuk masuk diku salulayari.
0: Jadi siapa?
1: Ada lagu nyari.
0: Aduh, selalu Badeta Eko dari Fitri, mah penyanyinya.
1: Dari Andre, ada dari.
0: Indah ada dong, mah dari Fitri yang kita ada koleksinya, aku mah.
1: Aku selari, kudo apa basi selari.
0: Kudo basi, Sabanta. Kudo basi dari Aniku sama iya, Tom Blimbolin. Itu saya, mah. Oke, sama-sama Mama Najwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Najwa di Steba dan sana padaga. Kita beralih ke nomor 0751 dulu ya dan sana padaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan sana padaga.
2: Malam ri.
0: Iyo, selamat malam Bali. Ada Bang Tommy di Pariaman.
2: Iya, Ri.
0: Iyo, bak kabarnya Bang masih di Pariaman? Aku Mas ala berangkat.
2: Masih.
0: Oke. Bang boleh diketan dulu volume radio di rumah, Bang?
2: Ada.
0: Agak double suara kita di on air. Oke, jadi alah. Bang Tommy ini lagu Minang malam gini kok, Bang?
2: Judulnya Rusuh Dalam Menantiri.
0: Rusuh mengalor rusuh
2: di bawah. Ini rusuh di mana sini? Abang si koyo lo.
0: Hanya di sinan.
2: Hanya sinan ya.
0: Iya, bang lama bana di Pariaman balik lelai bagai.
2: Ini di lapen teraga lori.
0: Oh di lapen teraga di kampung halamannya.
2: Ya ya. Nah,
0: beko sinan beli ke lelai. Lah full tapi rinduku di kampung halaman balik lelai.
2: Iyalah.
0: Orang tersayang lah, kementawai lah.
2: Ah,
0: jadilah rusuh berganti sanang, berganti sayang.
2: Rusuh dalam menanti.
0: Rusuh dalam menanti yang kita adu dari Zahria.
2: Ah, tuh.
0: Oke, boleh bang, salam-salamnya dulu, silakan.
2: Salam pertemuan untuk diri dulu.
0: Iyalah harus.
2: Salam bertugas.
0: Jadi bang.
2: Sehat keluarga ya.
0: Amin amin. Terima kasih pula bang doanya.
2: Satu tu Mbak Yul, Yana,
0: jadi,
2: Bulan,
0: Yo.
2: Satu untuk Nana, adik Om. Satu Ibu Sur.
0: Jadi itu
2: Pak Nur.
0: Yo.
2: Roni Karno. Ramudur Rudira.
0: Yo.
2: Yeah. Spesial untuk kakak apa ni?
0: Ajo.
2: Iya.
0: Baiklah. Lah,
2: jadilah.
0: Baiklah Bang Tommy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pariaman dan Sarang Padanga. Sabar dulu. Nangka masa telepon di Sarang Padanga. Kita kasih kesempatan yang bagabuang di chat via WA dan Sarang Padanga. Bukan telepon ya di Sarang Padanga. Jadi kalau nggak tangke, telepon via WA tuh lebih rancak. Beralih saja gitu dan Sarang Padanga ke chat via WA-nya. Karena telepon ala duo sesi kita duo cek di nomor 0751 kita terima, kemudian di 08 sabaleh kita terima pula teleponnya dan sarang pandangnya. Jadi lebih rancak kita bagi kesempatan untuk yang masuk chat WA gitu dan sarang pandangnya. Jadi jangan lo berang-berang dah yang berang-berang di chat gua, ha. Jadi memang itu peraturan gitu Dun Sarang Padang, supaya adil, supaya bisa lo Dun Sarang Padangnya yang nak tangke kok bisa beralih ke chat WA, dan insya Allah akan kita baca selama dalam program Selamba Jaweknya gitu lo Dun Sarang Padangnya. Yo, jadi mohon maaf ku ha, jangan berang-berang nak berang-berang capek gaek beko Dun Sarang Padangnya. Baik, itu ke chat WA dulu. Selamat malam Riri Iko Jomblo Kepo di Simpang Gia, minta lagu Ri Sadang Sayang dulu koi. Salam buat Riri, hati-hati pulang yo. Oke, terima kasih untuk Jomblo Kepo di Simpang Gia, nama suaka chat via WA perampek pada malam kini ke Dun Sarang Padangnya. Baik, kita akan jeda balik Dun Sarang Padangnya, jadi silakan akan masuk di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Dik, pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kenangin sedikit, langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Di sesi terakhir pada malam hari ini kok kita akan coba terima penelpon selanjutnya dulu di Sana Padangnya ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sana Padangnya.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat malam Balia.
0: Oke, okay. Ada udah Widir di Marapala. Mbak Kabau udah sehat?
1: Ini segebana.
0: Oh, oi, kalau segebana tuh ya malam Minggu nah, segebana. Kalau bahasa ke segi. Kan
1: malam Minggu harus segi ya. Indah itu galan ada Pak Buyong loh.
0: Iyalah kalah jambo mah. Ate kece Pak Buyong kan.
1: Kalah harus dari jambo aja.
0: Jadilah.
1: Kena mungkin dong.
0: Iya sih harus tampil ngejrengnya enggak udah.
1: Harus selamat telah tugas banyak yang lalu selesai lho.
0: Iyalah, harus selesai sekini kok kemuda.
1: Tempat lah tepar kacau
0: ya, wassalam lah itu. Baiklah udah nih lagu Minang apa malam kini kok udah?
1: Dari siapa rancang ya?
0: Teruda, dari siapa?
1: Itu selari ya.
0: Dari siapa tuh?
1: Hilang Tautan Cinto.
0: Hilang Tautan Cinto. Sabanta, sambil kita mencari lagunya udah boleh udah salam-salam dulu.
1: Salam untuk diri.
0: Terima kasih sudah.
1: Untuk Pak Bujang, Pak Ibu. Untuk Pak Bujang sama Bu Manaran, Pak Paroni sama Bu Putri Sumbang.
0: Jadi
1: untuk Pak Malin, untuk Pak Santo Menan. Untuk Pak Nur, untuk Pak Oyan. Untuk Bu Nur, untuk Bu Zur, Mama Najwa, untuk Nana, untuk Ginda Tommy, Pak Munir, untuk
0: Sosial ya, Rik. Untuk siapa udah? Jadi siap. Aduh udah, tapi kok ada dari Windra, aduh dari Elsa Pitaloka, sama dari Kintani. Yang mau udah nih lagunya kok?
1: Dari Cereca ya. Yang cowok lari.
0: Cowok Windra. Oke, baiklah udah. Beko kita putarkan lagunya udah ya.
1: Yup. Salam untuk dan sanak saudaranya.
0: Jadi udah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh udah Widira di Marapalam dan sanak padaga. Kita coba terima penelpon selanjutnya Bali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia aku dan sanak padaga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo. Jo, Pak Oyon. Buliah, Pak Oyon, lagu apa tuh?
2: Cinta Putih, Abu Ngongo.
0: Cinta Putih, Babu Ngongo. Jadi, sampai kita mencari lagunya, boleh salam-salam.
2: Salam untuk diri keluarga saya lalu.
0: Jadi.
2: Orang Udo Wizera. Nah, Om Peter, Romi Jampa.
0: Iya.
2: Pak Nomor, Kecam.
0: Jadi
2: Yana Ulan.
0: Iya Pak.
2: Mama Najwa Wangi. Bunda Queen.
0: Jadi
2: Ibu Elisandra Zuzur. Yana. Assalamualaikum.
0: Jadi siapa Pak? Pak Oyon. Baiklah.
2: Jalari.
0: Jadi Pak.
2: Assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjua di Kampung Durian Dun Sana Pandangnya. Kita akan cari wakatunya apakah masih bisa. Kita tarimo cik penelpon atau chat WA Dun Sarang Padaga. Baya sepertinya masih bisa kita tarimo cik lai Dun Sarang Padaga. Tapi kita balik ke WA sajo Dun Sarang Padaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri putarkan Bodo Queen lagu berulang seso dari Vicky Koga. Salam untuk Pak Nur, Nana, Bu Zur, Jombo Lebay, Fitro, Mama Najwa, Mama Ica, Desi, Mbak Yu, Mbak Itam Sikumbang, Bujang Terusan, Udi Monik, Bu Eli Tanjung, Jo, semua pendengar perempat, terima kasih. Bagada Bundo Queen di Mega Permai. Kemudian Dun Sanang Pandangan, kita cari balia ini. Kode wakatu, seperti masih ada, Cik Lai Dun Sanang Pandangan, jadi sesi terakhir kau udah sampai lagu, beko kita akan putarkan. Kita putarkan, kita akan baca Cik chat lain dan sana padanya. Assalamualaikum Riri, putarkan lagu Tungkek Membawa Rabah dari Fauzana. Salamnya untuk semuanya saja dari Bunda Af Tanjung di Parlau dan Sarapara-Para Laweh di WA Dun Sarapadanga yo. Dan tentunya Dun Sarapadanga alah ampe lagu dan akan kita putakan beko Dun Sarapadanga. Dan terima kasih Unan ala bergabung di Salam Bajawe pada malam hari kini ko dari jam 21 sampai kini ko. Dan mohon maaf nangka masuk indah bisa kita tarimo WA atau teleponnya Dun Sarapadanga karena kita dibatasi lo wakatu. Dan tentunya beko di jam 23 sampai jam 20 ampe kita akan beralih beko ke program Bugih Lambo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya, Suara

16 besar. Big match. Simak pertandingannya. Hari Minggu, 5 Juli 2026. Kanada melawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar kek, jangan di sini dong. Ih, khusus, jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prompat RRI Padang, suara budaya semua.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Harley, membuat motor Harley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.
1: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya?
2: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
3: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
4: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
0: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkat dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Sona Padangnya Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Nusantara Pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusantara Padang dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan Nusantara Padang, kami informasikan waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk tadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita dengarkan pengajian Etsy Al-Qur'an kali ini dengan surah At-Tahrim ayat 6 sampai dengan 8 dan di bacakan oleh Marsha Fadli dan terjemahan oleh Rika Sandra. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustazah Fitri Yeni SAG dengan judul Hikmah dan Keutamaan Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Hikmah dan Keutamaan Tawakal kepada Allah. Tawakal termasuk salah satu sifat terpuji. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah seseorang melakukan ikhtiar secara benar dan totalitas. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menggabungkan usaha lahiriah dengan keyakinan batin bahwa segala hasil berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza azamta fatawakkal alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya kiluha wa tawakkal." Ikatlah untamu, kemudian bertawakkallah. Dari kedua dalil di atas dapat kita pahami bahwa tawakal itu adalah setelah kita berikhtiar atau berusaha sepenuh atau suka tenaga dalam mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan. Artinya, kalau kita buat prosesnya, proses pertama ikhtiar, iringi dengan doa, setelah itu baru kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, hakikat tawakal itu mencakup tiga unsur. Pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, keyakinan penuh bahwa Allah lah penentu hasil dari apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah terhadap hasil yang berbeda dari harapan kita. Yang pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, melainkan melakukan segala usaha yang diperintahkan syariat dan memungkinkan kita secara logis. Seorang hamba wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, menggunakan akal, tenaga, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Usaha tersebut merupakan bukti ketaatannya kepada sunnatullah, di mana Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berikhtiar, dan memanfaatkan sebab-sebab yang halal. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sakit, maka ikhtiar kita adalah berobat. Bukan hanya sekedar mengharapkan kita sembuh, karena kita tidak akan memperoleh kesembuhan kalau kita tidak berikhtiar untuk berobat. Karena dengan berobat, salah satu usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, bekerja dengan disiplin untuk mencari rezeki. Rezeki harus kita cari. Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Tapi agar kita mendapatkan rezeki, perlu ikhtiar. Butuh usaha, bukan hanya menunggu keberuntungan saja. Yang kedua, keyakinan yang penuh bahwa Allah lah penentu hasil usaha kita. Setelah kita berusaha, berikhtiar, hati kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan meyakini Allah lah pemberi rizki, Allah lah penolong, dan Allah yang mengatur segala urusan. Manusia hanya bisa berusaha, namun keputusan terakhir dari usahanya itu adalah hak Allah. Dengan meyakini ini, maka akan melahirkan rasa tenang ke dalam diri kita. Ketika usaha kita tadi berhasil, tidak membuat kita sombong. Sebaliknya, ketika usaha kita gagal atau belum berhasil, juga tidak menjadikan kita orang yang pesimis atau putus asa. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah ketika hasil berbeda dengan harapan kita. Ini adalah buah dan tingkat tinggi dari tawakal. Ridha artinya adalah menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah tentukan setelah kita berusaha. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh bersedih atau kecewa, tetapi jangan kita sampai berlebih-lebihan, bahkan sampai protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ridha ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah lebih tahu yang terbaik bagi hambanya, meskipun hasilnya belum sesuai dengan perencanaan kita. Inilah bentuk kepasrahan hati yang paling mulia, yakni menerima dengan senang hati apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, seringkali kita berusaha, tetapi usaha yang kita lakukan belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka salah satu ucapan baik yang kita lontarkan adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Begitupun ketika doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap yakin bahwa waktu Allah adalah yang terbaik. Dan begitupun ketika kita mengalami musibah, kita tidak menyalahkan takdir, tetapi mengambil pelajaran dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal itu adalah hasil atau kumpulan dari ikhtiar yang maksimal, ditambah ketergantungan hati kita kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan, dan ditambah dengan ridho terhadap hasil usaha yang kita dapatkan. Tanpa usaha bukan tawakal namanya, tapi pasrah yang salah. Tanpa ketergantungan kepada Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong dan merasa diri yang paling menentukan. Dan tanpa ridho akan melahirkan rasa gelisah, kecewa, dan berburuk sangka. Karena itu, mari kita iringi selalu ikhtiar yang kita lakukan dengan berdoa kepada Allah dan juga ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, pasti ada hikmah di balik peristiwa yang kita alami tersebut. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang optimis dalam berusaha, selalu mengiringinya dengan doa dan pasrah ridho terhadap keputusan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki sifat tawakal. Dengan tawakal kita selalu optimis, dengan tawakal kita dijauhkan dari orang-orang yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Suara budaya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran."

apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Jadi memang terkait dengan B50 ini memang perlu kita tunggu ya perkembangannya ya.
3: Ya alhamdulillah yang ikut seleksi itu sangat antusias. Itu lebih kurang 100 orang lebih atlet-atlet yang akan mengikuti ya.
4: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan balita, diperlukan pendekatan inovatif, melibatkan keluarga, kader, tenaga kesehatan, serta lintas sektor melalui kegiatan pendampingan balita secara aktif dan berkelanjutan.

0: Sari berita. BPS Sumatera Barat yakini B50 tidak mengganggu ekspor CPO Sumatera Barat. Tim sepak bola Solo Selatan mulai seleksi atlet untuk Pekan Olahraga Provinsi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Amna Ulfa Ghazali. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat menilai penerapan mandatori biodiesel B50 tidak akan mengganggu ketersediaan stok ekspor crude palm oil CPO asal Ranah Minang. Justru penerapan B50 menjadi angin segar bagi daerah penghasil CPO seperti Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Prinanda.
1: Jadi memang terkait dengan B50 ini memang perlu kita tunggu ya perkembangannya ya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, penerapan mandatori biodiesel B50 akan memberikan dampak positif bagi industri sawit. Menurutnya kebijakan dimaksud dipastikan bisa memperkuat nilai tambah crude palm oil atau CPO asal Indonesia di pasar global. Hasan menjelaskan, berdasarkan data statistik, lebih dari 80% ekspor asal Sumatera Barat merupakan produk industri pengolahan berbasis CPO dengan India dan Pakistan menjadi negara tujuan ekspor produk turunan sawit tersebut. Bahkan pada tahun 2025, Sumbar mengekspor 2.271.255,64 ton dengan nilai ekspor sawit mencapai 2.309.631 US dollar.
1: Dalam konteks bahan baku pasti adalah pengaruhnya ya kan, karena berasal dari sawit. Tapi sumber sawitnya apakah sepenuhnya dari kita atau mungkin dari Riau, kan gitu, banyak sekali dari Sumatera Utara ataupun juga beberapa provinsi yang juga menjadi sentra-sentra sawit ya. Artinya memang produksi B50 ini menjadi harapan ya, menjadi solusi ya terkait dengan ketersediaan bahan bakar kita tentunya.
2: Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Helmi Herianto menilai program mandatori biodiesel B50 menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor BBM di daerah. Selain itu, kehadiran biodiesel B50 diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi penyerapan produk turunan sawit di pasar domestik.
3: Sumber daya CPO yang sangat besar kan, makanya dari itu pemerintah melihat ini sebuah potensi kita mandiri dalam BBM dengan mencampur olahan CPO 50% dengan minyak bumi 50%. Nah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lah, artinya tidak perlu khawatir kait dengan pemberlakuan atau penerapan B50 ini.
2: Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan peluncuran mandatori bahan bakar biodiesel 50% atau B50 pada awal Juli 2026 ini. Jika sudah diresmikan, maka seluruh SPBU di Indonesia serentak akan mengimplementasikan BBM baru B50 ini. Namun akan ada tahapan harmonisasi selama 3 bulan ke depan untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia di SPBU. Hans Permananda melaporkan.
0: Upaya pemulihan sektor pendidikan pasca bencana di Sumatera Barat terus dilakukan melalui program revitalisasi sekolah. Salah satu yang direhabilitasi tahun ini yakni SMA Negeri 9 Padang yang terdampak banjir bandang pada tahun lalu.
4: Program revitalisasi pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat terus dilakukan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik. Salah satu sekolah yang menjadi sasaran program tersebut yakni SMA Negeri 9 Padang yang terdampak banjir bandang tahun lalu. Kepala SMA Negeri 9 Padang, Eni Sasmita di Padang kemarin mengatakan, revitalisasi menjadi kabar baik bagi seluruh warga sekolah setelah sempat mengalami keterbatasan fasilitas akibat bencana. Perbaikan yang dilakukan diharapkan mampu menunjang kegiatan belajar mengajar secara optimal pada tahun ajaran baru. Ia menjelaskan, revitalisasi di sekolahnya mencakup perbaikan 7 ruangan, termasuk laboratorium biologi yang menjadi fasilitas penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Pembangunan tersebut diharapkan mampu mengembalikan kenyamanan proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Selain memperbaiki bangunan fisik, program revitalisasi juga menjadi bagian dari upaya memulihkan semangat belajar para siswa. Kehadiran fasilitas yang lebih layak diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan produktif.
5: Ketika mendapat nilai rapid itu saja, saya sudah senang gitu. Karena ada beberapa bagian sekolah yang katakanlah kami takut untuk menghuninya. Karena setiap hari hujan setelah bencana besar, itu air itu selalu deras ke kelas tersebut. Nah, kelas itulah yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi. Dan alhamdulillah ada 7 ruangan yang disetujui untuk tahun ini.
4: Sementara itu, salah seorang siswa, Rayyan Barik, mengaku tidak sabar untuk kembali memanfaatkan laboratorium biologi dan ruang belajar yang sedang diperbaiki. Ia berharap proses revitalisasi segera rampung sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung lebih nyaman pada awal semester.
6: Perasaan setelah melihat sekolah udah dibangun kembali, yang pastinya yang pertama tuh senang dan juga antusias pengen melihat nanti gimana jadinya sekolah ini setelah direvitalisasi. Tentunya nanti bakal melihat suasana yang baru juga. Tentunya setelah revitalisasi diharapkan nantinya kami bisa kembali buat praktikum kembali di labor yang udah direvitalisasi tersebut.
4: Program revitalisasi pasca bencana menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memulihkan sektor pendidikan di Sumatera Barat. Melalui kolaborasi berbagai pihak, pembangunan kembali sarana pendidikan diharapkan mampu menghadirkan harapan baru sekaligus memastikan peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Puskesmas Ayah Santo, Kota Pariaman meluncurkan inovasi dampingi balita untuk sehat atau data sehat. Inovasi dimaksud sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan balita sekaligus mempercepat penurunan stunting.
7: Kepala Puskesmas Air Santo, Kota Pariaman, Isneli Warni kemarin mengatakan program data sehat yang dirancang Puskesmas Air Santo bertujuan untuk meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak dan mendorong kunjungan rutin ke posyandu. Adapun program tersebut menyasar balita dalam rangka menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Isneli menjelaskan inovasi data sehat merupakan kegiatan pendampingan balita yang terintegrasi, terkoordinasi, dan tersistem secara terpadu. Program ini difokuskan pada pemantauan dan penata laksanaan status gizi balita sebagai salah satu langkah percepatan penurunan stunting.
8: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan balita, diperlukan pendekatan inovatif, melibatkan keluarga, kader, tenaga kesehatan, serta lintas sektor melalui kegiatan pendampingan balita secara aktif dan berkelanjutan. Berdasarkan hal ini, Puskesmas Air Santo menyusun dan merancang inovasi data sehat atau dampingi balita untuk sehat dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting, underweight pada balita, serta peningkatan kunjungan balita ke posyandu.
7: Isneli mengungkapkan pendampingan dilakukan melalui kunjungan rumah terhadap balita berisiko, balita yang tidak hadir ke posyandu, serta balita dengan kondisi gizi buruk, gizi kurang, maupun stunting. Tim kesehatan bersama kader melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan anak mendapatkan layanan yang diperlukan. Isneli menambahkan, sejak penerapan program inovasi data sehat menunjukkan hasil positif, yakni dengan kunjungan balita ke posyandu meningkat 1,37%, angka stunting menurun 0,61%, dan angka underweight turun 0,27%. Capaian ini menjadi dorongan bagi Puskesmas Air Santo untuk terus memperkuat pendampingan balita demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 4 RRI Padang. Sebanyak 28,5% anak di Sumatera Barat mengalami kondisi fatherless atau kehilangan peran ayah dalam proses pengasuhan. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam pembentukan karakter generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN mencatat angka fatherless di Sumatera Barat mencapai 28,5%. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi pembentukan karakter anak dan meningkatkan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Dedi Agustanto kepada RRI kemarin mengatakan, fatherless tidak hanya diartikan sebagai anak yang kehilangan ayah karena meninggal dunia atau berpisah. Menurutnya, kondisi itu juga terjadi ketika seorang ayah hadir secara fisik namun tidak menjalankan peran pengasuhan kepatuhan dan pendampingan secara emosional. Ia menjelaskan perkembangan teknologi turut menghadirkan tantangan baru bagi keluarga. Penggunaan gawai yang berlebihan dinilai mengurangi interaksi langsung antara orang tua dan anak sehingga kedekatan emosional dalam keluarga semakin berkurang.
9: Ada ayah yang mungkin hadir secara fisik, namun secara psikososialnya tidak ada. Nah, ini kita harapkan kehadiran ayah membantu membentuk karakter yang kuat, karakter yang tangguh, tidak mudah putus asa. Apalagi dengan era zaman sekarang, ada keluarga baru yang hadir di tengah-tengah kita, yaitu gawai atau gadget. Mungkin selama kita beraktivitas di rumah, makan bersama, gawai ini yang terus menghantui di keluarga-keluarga tersebut. Nah, kita harapkan ada interaksi secara psikologi antara ayah hadir, karena kasus-kasus kenakalan remaja banyak terjadi kepada anak-anak kita karena anak itu kurang perhatian atau kurang kasih sayang atau secara psikologinya tidak ada kehadiran ayah secara psikologi.
4: Dedi menambahkan, minimnya perhatian dan kasih sayang dari ayah dapat berdampak pada munculnya berbagai persoalan remaja. Karena itu, ia mengajak para ayah untuk lebih aktif mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari agar tumbuh dengan karakter yang kuat dan memiliki ketahanan menghadapi berbagai tantangan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama memperkuat peran keluarga dalam mendidik anak. Menurutnya, kehadiran figur ayah maupun anggota keluarga lainnya akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang berkarakter, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kontingen tim sepak bola Solo Selatan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 mulai mematangkan persiapan melalui proses seleksi pemain. Sebanyak lebih dari 100 atlet sepak bola mengikuti seleksi terbuka untuk memperebutkan tempat di skuad yang akan mewakili daerah.
7: Ketua Kontingen Porprov Solo Selatan Bidang Sepak Bola Revaldi kemarin kepada RRI Padang mengatakan proses seleksi sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Juli dengan lokasi berbeda yakni di Gor Rimbo Tengah dan Lapangan Sepak Bola Koto Baru. Namun demikian, tim pelatih masih melakukan pemantauan atlet untuk mendapatkan komposisi pemain terbaik sesuai kebutuhan. Menurut Revaldi, jumlah pemain yang nantinya dipilih akan menyesuaikan hasil penilaian tim pelatih yang dipimpin pelatih kepala Robi Mariandi. Apabila masih terdapat kekurangan di beberapa lini, manajemen membuka peluang merekrut pemain dari luar Solo Selatan, tetapi berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk KTP Sumatera Barat.
10: Ya, alhamdulillah dari yang ikut seleksi itu sangat antusias. Itu lebih kurang 100 calon-calon yang akan mengikuti, ada lebih kurang 100 orang lebih atlet-atlet yang akan mengikuti. Sampai sekarang masih berlanjut seleksinya. Ya, kita lihat kondisi pemain lokal Solo Selatan kan rata-rata kan memang yang ikut atlet lokal Solo Selatan, Bang. Kalau nanti 15 atau 11 atau berapapun jumlahnya nanti ada kekurangan lini per lini dari head coach Do, akan kita cari keluar rencana. Ya, sesuai dengan kebutuhan pelatih.
7: Revaldi mengungkapkan, meski berpeluang merekrut pemain dari luar Solo Selatan, tetapi tim pelatih tetap memprioritaskan pemain asli Solo Selatan. Namun apabila kebutuhan tim belum terpenuhi pada posisi tertentu, penambahan pemain dari luar akan dilakukan demi memperkuat skuad menghadapi persaingan di Porprov. Revaldi menambahkan, berdasarkan laporan tim pelatih, penampilan para pemain lokal selama seleksi cukup memuaskan. Bahkan sejumlah nama telah masuk dalam daftar pemain yang dinilai memiliki peluang besar memperkuat tim meski proses seleksi belum sepenuhnya selesai. Bobby Febianda melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang kembali melakukan revitalisasi kawasan Pasar Raya Padang. Hal ini bertujuan agar masyarakat atau pengunjung akan merasa aman dan nyaman selama berada di Pasar Raya Padang. Berikut terangkum dalam feature Pemko Padang Menata Pasar Raya Padang disampaikan Armen Ramli.
11: Di blok 2, blok 3 ini adalah hal yang pertama akan dilakukan perbaikan APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di Pasar Raya.
12: Pendengar, pemerintah Kota Padang mulai merevitalisasi dan penataan kawasan Pasar Raya Padang. program penataan difokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung di kawasan Jalan Sandang Pangan dan Basement Blok 2 dan 3 menuju Pasar Raya Fase 7. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengatakan pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasar Raya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang menyasar kepada perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar, terutama di Basement Blok 2 dan 3 Pasar Raya Padang. Fizlan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati Basement Blok 2 dan 3 ditampung sementara di kawasan Letter U Blok 3 Pasar Raya. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual-beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal, meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
11: Nah, untuk blok 3 itu kan sudah kita lakukan pertemuan dengan pedagang, karena di sana masih ada pedagang yang berjualan di bawah basement tersebut. Nah, ini sudah saya siapkan tempat di lobi depan untuk sementara untuk berlokasinya, sehingga masih tetap melaksanakan transaksi jual-beli. Nah, untuk basement blok 3 itu cuma 5 pedagang yang berada di dalam. Nah, ini sudah kita tempatkan di lobi blok 3 datanya. Nah, hari ini datanya sudah kita data by name, by address, sesuai dengan foto usaha. Nantinya akan kita tata dan kita tempatkan sesuai zonasi dan jenis perdagangannya.
12: Lebih lanjut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan, menjelaskan pihaknya telah memulai proses pemindahan puluhan pedagang dari Basement Blok 2 dan 3 ke tempat penampungan sementara. Pemerintah Kota Padang menargetkan pekerjaan revitalisasi Pasar Raya dapat rampung pada akhir Desember 2026. Fizlan menuturkan, pemerintah Kota Padang telah merelokasi 34 pedagang yang sebelumnya berjualan di Basement Blok 2 dan 3. Relokasi tersebut dilakukan agar area basement dapat segera dikosongkan saat proyek revitalisasi dimulai untuk mengakomodir aktivitas jual-beli di Basement Blok 3. Pihaknya telah menyiapkan lapak sementara berukuran 2x2 meter di area lobi.
11: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini, akan tapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di Basement Blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan, ini sudah dimulai hari ini.
12: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan, menambahkan seluruh tahapan tender proyek revitalisasi telah selesai dilaksanakan. Sementara itu, rekayasa arus kendaraan telah mulai dilakukan. Hal ini difokuskan untuk meminimalkan kemacetan dan mengurangi risiko kecelakaan di sekitar area pekerjaan. Mengingat Pasar Raya merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi tersibuk di Kota Padang, selama pembangunan sejumlah ruas jalan menuju titik proyek akan ditutup sementara dan arus kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif yang telah disiapkan pemerintah Kota Padang bersama instansi terkait. Sementara itu, pendengar, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas, Delvia Tanjung Sari, meyakini program revitalisasi Pasar Raya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota, mengingat kondisi kelaikan sarana pendukung pasar yang tidak kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
13: Dulu kan juga memang ada terminal juga di dekat sana ya. Itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa di dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Yang tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
12: Ekonom UNAN, Delvia, menambahkan sebagai ruang publik kawasan Pasar Raya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan, Ia meyakini proyek revitalisasi Pasar Raya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. BPO Sumatera Barat yakini B50 tidak mengganggu ekspor CPO Sumatera Barat. Tim sepak bola Solo Selatan mulai seleksi atlet untuk Pekan Olahraga Provinsi. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
1: supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
5: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa nama lu nama lupu ku, ha? Kawana nama bisa di menukan rial ku ke rupiah, ha?
4: Jadi, mak ke money changer, wak, yo.
5: Mangga lu harus ke money changer, banap.
4: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lu di upiak, mak. Adik capek, mana, mak, manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
5: Mangga lu awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
4: Iyo tulu tuh mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
7: Akhirnya sampai juga.
6: Parkirnya langsung ya kak?
7: Oh iya kak.
6: Hei kurang nih kak. Sekarang parkir 10.000 lagi kak.
7: 10.000. Ini motor loh kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba mana karcisnya, saya mau lihat deh.
6: Udah biasa segitu tuh kak. Ini kan tempat wisata mah kak. Karcisnya kebetulan habis pula kak.
7: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
6: Anu kak, janganlah kak.
7: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Salam pandangan. Mari kita ke informasi perakhiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari ini ko hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca wilayah Sumatera Barat hari ini ko didominasi kelembaban udara dan cukup tinggi dengan potensi hujan dan tersebar fluktuatif di beberapa daerah mulai dari intensitas ringan hingga lambe. Nah, untuk pagi hari cuaca di sebagian besar wilayah Sumbar termasuk area pesisir seperti Kota Padang, Pariaman, pesisir selatan cenderung didominasi kondisi berawan. Beberapa wilayah di dataran tinggi atau perbukitan serta bukit tinggi juga terpantau berawan dengan udara yang relatif sejuk. Meski begitu, uap air basah dari pesisir barat membuat langit tampak cukup tampak di awan sajak pagi hari. Beranjak ke siang hingga sore hari, potensi hujan mulai meningkat secara merata wilayah dataran tinggi Jogkota, Serupo Solo, Sawalunto, Padang Panjang, Payakumbuh diprediksi diguyur hujan ringan hingga sedang. Untuk Kota Padang, mayoritas kecamatan Joba potensi mengalami hujan ringan secara berkala dengan kelembaban udara maksimal cukup ketat mencapai 93 hingga 99%. Kemudian malam harinya intensitas hujan di beberapa titik justru dapat meningkat. Berdasarkan peringatan dini atmosfer, wilayah bagian utara Jawa Barat, Sarupo Pasaman, Pasaman Barat, termasuk wilayah Lembah Malintang dan Jawa Sungai Bermas, serta sekitarnya berpotensi mengalami hujan Jawa intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kile, petir, dan angin kencang lokal. Untuk daerah lainnya, kondisi cuaca umumnya beralih menjadi berawan tebal atau menyisakan siso-siso hujan ringan. Untuk dini hari, cuaca di sebagian besar daratan Sumatera Barat mulai stabil dan didominasi kondisi berawan hingga kabur atau berkabut, terutama untuk wilayah-wilayah lembah dan perbukitan yang suhunya menurun drastis berkisar antara 7 hingga 21 derajat Celcius. Kemudian wilayah pasisir cuaca cenderung tenang namun tetap berawan tebal dengan hembusan angin perlahan dari arah daratan ke laut. Mainge himbauan dari BMKG Nusantara Pandangan mainge tingginya kelembaban udara nan ado kemudian adanya potensi pertumbuhan awan konvektif nan masif yang masif di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera. Masyarakat diminta tetap menyiapkan payung atau jas hujan saat aktivitas di luar rumah. Serta waspada terhadap potensi jalanan licin atau genangan air di malam hari.

0: Iyalah, manalah si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barale.
1: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini?
2: Wow.
1: Rancak mana baju Onde mah?
0: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu Onde. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung Onde itu.
0: Hah? Baju kurung Onde lo dan kadi pakai? Nggak ada, beli surang.
1: Ih pelit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend.

0: Selamat pagi sana saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar saringkan negeri Prampe dari Padang. Untuk hari kini kau akai 5 Juli 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Kasari. Nusantara Padang hadirnya kampung nelayan merah putih di Sumatera Barat diyakini mampu menjadi angin segar untuk pengujian rantai pasokan produk hasil tangkapan nelayan di Pasisir Barat. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas Rinaldi Eka Putra mengatakan KMMP dan merupakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan paralu disekong lewat kolaborasi dari kasado pihak. Menurutnya pengelolaan KMMP basis komunitas josokongan dana sosial kapital perusahaan diakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan dan diadoi kampung nelayan merah putih. Kolaborasi berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan jo perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang.
1: Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Kita berharap negari-negari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu dia menjadi mitra dari perguruan tinggi baik dari UNAN dan berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta.
0: Rinaldi menambahkan, meskipun dukungan infrastruktur ditingkatkan, beliau menyoroti resiko